di Prada FM, teman-teman PKM atau Prada Equip Training, karena setelah ini kita bakal sharing beberapa hal menarik lainnya di Spada untuk edisi pagi hari ini. Menemani kamu juga teman-teman Prada dengan sajian informasi terbaru di Senin produktif kamu bareng sama Edo di Prada FM. So, keep tuning.

0: Nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
3: Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
4: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
4: Justru itu dok, gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib, biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
4: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
5: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Di Brad FM, teman-teman, kamu tahu Brad 2 dan masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita sharing-sharing ya, teman-teman. Menemani pagi Senin kamu, tahun Brad 2 ya. Ada beberapa hal menarik, salah satunya mitos seputar siapa dari kamu yang suka makan sushi nih, teman-teman. Atau baru kenalan sama jenis makanan yang satu ini ya, dari Jepang ya. Salah satu kuliner Jepang yang populer juga di banyak negara termasuk di Indonesia. Nah, hidangan ini tuh digemari karena rasanya yang segar, tampilannya yang menarik, dan juga pilihannya yang beragam. Tapi ternyata tahun peradua, dibalik kepopulerannya, masih banyak mitos sushi yang dipercaya begitu saja oleh banyak orang. Padahal nggak semua anggapan tentang sushi itu benar. Jadi coba kita kulik lebih dalam di pagi hari ini ya, supaya nggak salah paham saat menikmati makanan Jepang yang satu ini. Kita kenali fakta di balik sejumlah mitos sushi ya, teman-teman, yang bakal aku share juga. Yang pertama, kita langsung aja ke mitos pertama atau nomor dua. Ini adalah suhu nasi untuk sushi itu katanya nggak penting. Ya, salah satu mitos sushi yang paling umum yakni anggapan bahwa suhu nasi itu nggak berpengaruh gitu. Faktanya, nomor dua, nasi untuk sushi atau shari itu justru harus disajikan dalam kondisi hangat. Suhu nasi mempengaruhi cara cuka, gula, garam, dan bahan lainnya menyatu dengan butiran nasi ya. Ini kata koki Joel Hammond yang juga murid koki sushi legendaris Masaharu Morimoto, juga bilang nasi sushi itu harus disajikan hangat dan hanya ada waktu yang sangat singkat di mana nasi tersebut bakal tetap hangat, nomor 2.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
3: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada, masih ngobrolin seputar mitos sushi yang sepertinya perlu kita luruskan bersama gitu ya. Selain suhu nasi untuk sushi itu katanya nggak penting, tapi padahal penting gitu ya. Kata ahli pun tadi bilang harus disajikan hangat dan hanya ada waktu yang sangat singkat di mana nasi tersebut akan tetap hangat gitu, teman Prada. Selain itu juga sushi bisa dibuat dengan jenis beras apapun. Ini mitosnya ya. Nah, ternyata banyak orang mengira beras jenis apapun bisa dipakai untuk membuat sushi. Kenyataannya sushi membutuhkan beras jenis tertentu. Biasanya butir pendek yang punya kandungan pati lebih tinggi sehingga menghasilkan tekstur lengket dan juga kenyal ya teman-teman. Kalau memakai beras yang salah, bentuk sushi bisa mudah hancur dan rasa akhirnya juga berbeda. Yang pasti bukan rojo wali ya teman-teman. Jadi gak semua nasi cocok buat menghasilkan sushi yang autentik, apalagi beras Banjar. Nah, jadi sushi khusus untuk berasnya tersendiri gitu nomor 2. Kecuali teman-teman bikin sushi Banjar gitu, gak tahu nanti bakal diboikot orang-orang Jepang atau enggak ya. Selain itu juga ada wasabi yang katanya sih mitosnya hanya untuk menambah rasa. Ternyata selama ini wasabi identik sebagai pelengkap sushi yang ngasih sensasi pedas ya. Tapi justru digunakan untuk alasan keamanan makanan, bukan sekedar rasa, teman peradua. Wasabi ini mengandung senyawa antimikroba yang bisa membantu melawan beberapa jenis bakteri, bahkan punya fungsi antiparasit gitu. Nah, dalam tradisi sushi klasik, wasabi bahkan diletakkan langsung di antara nasi dan ikan dalam penyajian sushinya.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Di Pride FM, teman-teman, kamu tahu Pride masih bareng itu dengan mitos-mitos seputar sushi ya. Kalau tadi mitos nasinya gimana, suhu nasinya gimana, terus juga wasabi gimana, teman-teman, Pride 2 kali ini adalah cara makannya. Banyak ngebilang atau ada mitos yang beredar, sushi itu wajib dimakan dengan sumpit. Nah, gak sedikit ya yang ngerasa harus memakai sumpit saat makan sushi agar terlihat tepat dan benar. Nah, dalam banyak tradisi, sushi justru boleh dan bahkan lebih disarankan dimakan dengan tangan. Nah, tapi kada dicacap sambal asam juga teman Pradua lah. Jadi, buat teman-teman yang makan sushi dengan tangan, coba kita telusuri lebih dalam lagi. Karena meskipun paling umum menggunakan sumpit, kata ahli ya, direkomendasikan makan sushi dengan jari agar keutuhan nigiri tetap terjaga. Kata koki sushi Kwang Kim ya teman Pradua. Nah, selain itu juga mitos yang beredar adalah sushi selalu menggunakan ikan mentah. Banyak yang menganggap sushi identik dengan ikan mentah. Padahal nggak selalu demikian. Sushi modern sangat beragam. Bahkan ada yang memakai sayuran, telur, ayam, atau sama sekali tanpa ikan gitu ya. Nah, menurut NDTV, yang membuat hidangan ini disebut sushi adalah nasi yang dibumbui cuka, garam, dan gula. Udah, itu doang teman Pradua, sehingga bisa disebut sushi. Jadi sushi bukan soal ikan mentah semata ya, melainkan kombinasi rasa dan teknik penyajiannya. Itu dia untuk mitos sushi yang sepertinya perlu kita luruskan juga teman-teman ya, di pagi kali ini di Spada. Dan jangan kemana-mana, keep tuning, karena aku masih nemenin kamu di Spada pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Setelah ini kita bakal ngobrolin seputar beberapa gaya anak muda yang ringan, inspiratif, dan penuh warna lah, tren ya, di pagi kamu di kita Indonesia.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Dan masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Kita bahas teman Prada 2 seputar literasi digital di kita Indonesia edisi kali ini teman-teman. Karena di era digital yang semakin maju sekarang ya, literasi digital atau digital literacy ini jadi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu, terutama remaja atau generasi milenial. Generasi milenial ini merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digital ya, karena menjadikan digital sebagai ruang pribadi untuk memperoleh dan berbagi segala bentuk informasi yang ditemui. Tapi banyak juga yang bilang generasi milenial ini adalah jembatan dari keanalogan, gimana bahasanya? Keanalogan dunia dan juga digitalisasi dunia gitu teman-teman. Jadi kayak ngerasain sebelum digital tuh zamannya gimana sih mungkin ya, untuk early millennials gitu teman Prada 2. Dan melalui internet di era digital sekarang tuh dunia mudah dipengaruhi sama siapapun ya. Dan internet juga jadi pintu gerbang utama buat ilmu pengetahuan anak muda atau mereka yang lagi tren disebut dengan generasi milenial atau Gen Z juga zaman sekarang ya. Nah, program literasi informasi ini udah jadi bagian dari program layanan perpustakaan di wilayah Indonesia ya. Dari adanya kemajuan teknologi yang bikin sumber daya informasi digital itu semakin melimpah karena memang banyaknya sumber-sumber yang menyediakan informasi tersebut ya teman Prada 2. Dan saat ini pemerintah juga udah ikut berkontribusi dalam upaya peningkatan literasi digital dengan meluncurkan berbagai program. Dan upaya-upaya ini juga dilakukan dengan tujuan bisa ngasih kontribusi positif lah ya terhadap peningkatan kemampuan literasi informasi, terutama peserta didik yang terbiasa buat ngelakuin pencarian informasi melalui Google maupun search engine lainnya gitu ya. Ya namanya dunia digital semuanya udah serba, apalagi AI sekarang gitu teman-teman ya. Tapi upaya-upaya ini juga gak boleh berhenti begitu aja, harus dikembangkan sehingga bisa terwujud generasi masa depan yang handal dalam budaya membaca, menulis, mengolah, dan mengevaluasi informasi pada era digital di zaman sekarang.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada FM masih berada di Kita Indonesia, ngobrolin seputar digital literacy ya teman-teman, yang mana untuk pengertiannya sendiri literasi digital ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengakses, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi secara efektif dari berbagai platform digital, yang mana artinya tuh sekarang udah mulai berkembang gitu ya, nggak cuma sekedar literasi digital dan literasi secara umum aja teman-teman Pradua, tapi ada juga istilah yang disebut dengan literasi komputer, literasi media, literasi sekolah, dan juga sampai literasi sains. Nah, literasi yang buruk ternyata bisa berdampak buruk bagi psikologis, terutama remaja, dan hal ini juga karena usia remaja cenderung labil ya, dan sering menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan tanpa mencari tahu kebenaran dan keakuratan dari informasi tersebut. Nah, terus kira-kira apa sih manfaat dari literasi digital ini? Tentu punya banyak manfaat buat teman-teman kita semua ya. Menurut Brian Wright dalam karya infografisnya yang berjudul Top 10 Benefits of Digital Literacy, Why You Should Care About Technology di 2015, yang berisi 10 manfaat dari adanya literasi digital ini adalah menghemat waktu, belajar lebih cepat, menghemat uang, membuat lebih aman, memperolehan informasi terkini, selalu terhubung, membuat keputusan yang lebih baik, dapat membuat kamu mau bekerja, menjadi lebih bahagia, dan dapat mempengaruhi dunia. Itu dampak yang paling besarnya di akhir ya. So, teman-teman Pradua, dengan adanya pemahaman dan penerapan literasi digital, pastinya bakal ya, bikin generasi muda tuh bisa berpartisipasi ya teman-teman di era dunia modern sekarang. Dan literasi digital sendiri tuh bisa bikin sebuah tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis, juga kreatif, sehingga mereka nggak akan mudah tertipu yang berbasis digital lah, kayak korban informasi hoax gitu, atau korban scam, penipuan ya teman-teman Pradua. Yang pasti literasi digital ini perlu banget di zaman sekarang yang serba harus dikonfirmasi dan verifikasi dulu. Selain itu juga pentingnya peningkatan inovasi agar masyarakat punya keinginan membaca pada era teknologi seperti sekarang. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial buat menulis dan membagikan hal-hal positif yang bermanfaat dan menjadikan media sosial sebagai informasi yang akurat dan meningkatkan minat baca dan berdaya pikir kritis teman-teman Pradua.

0: kita main. Main kemana ke?
1: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang, kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
4: Emang kenapa lagi?
3: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
4: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
3: Ya, harus gitu kan?
4: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
4: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Di Bro FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2 masih bareng di Spada untuk edisi pagi hari ini. Terakhir ya, seputar literasi digital teman-teman. Tantangan paling kuat dari literasi digital ini adalah arus informasi yang memang banyak dan kurangnya kesadaran kita akan literasi digital. Kayak pornografi, cyberbullying, hoax, dan lain sebagainya. Dan ini terjadi karena adanya berbagai akses internet seperti website, sosial media, dan lain sebagainya yang memang udah bebas banget gitu ya teman-teman, dan memang harus di bawah pengawasan gitu. Berbagai persoalan ini merupakan suatu bukti nyata bahwa perkembangan teknologi yang ada pun juga kalau belum diimbangi dengan literasi digital bakal berdampak buruk. Dengan demikian dibutuhkan penanganan dari pemerintah salah satunya ya, serta keterlibatan aktif masyarakat juga kita semua dalam upaya menangani persoalan-persoalan tersebut. So, meningkatkan literasi digital adalah suatu keharusan dalam era digital di zaman sekarang teman-teman. Dan caranya gampang banget, bisa belajar dari sumber-sumber terpercaya, terus juga meningkatkan keterampilan untuk nyari informasi gitu ya, meningkatkan kemampuan analisis juga ya, bukan cuma baca dan langsung share teman-teman, meningkatkan pemahaman tentang keamanan cyber, terlibat dalam komunitas online, dan terus belajar juga memperbarui pengetahuan. Nah, dengan penerapan literasi digital yang baik di lingkungan masyarakat seperti ini, terutama remaja seperti kita ya, diharapkan masyarakat bisa melek informasi agar bisa meningkatkan pengetahuan dan meminimalisir pengaruh buruk dari literasi digital. Itu dia untuk Kita Indonesia edisi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya, dan juga terhindarlah dari hal-hal yang sebenarnya tuh gak kita rencanakan tapi gak kita pengen juga, kayak penipuan, scam, dan juga hal-hal lainnya lah, peminjaman ilegal gitu ya, dana-dana yang tidak tahu dari mana gitu teman-teman peradua. Jadi memang harus teredukasi dari literasi digital ini. Ada pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya di Spada, dan jangan kemana-mana, keep tuning, karena setelah ini bakal ada Febri menemani kamu di Santai Siang.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Tepat pukul 10 lewat 2 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri pagi hari ini. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin akhirnya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Galih Wicaksana yang diduga terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli bahan olahan karet pada Perumda Tabalong Jaya Persada.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan ke PT Sanghyang Seri di Jakarta dalam upaya memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pengembangan pertanian berkelanjutan. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan benih padi berkualitas sebagai penunjang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kalsel Kartoyo menegaskan DPRD ingin memastikan benih padi yang disediakan memiliki kualitas unggul dan berkelanjutan bagi petani di Banua, yang menurutnya ketersediaan benih ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian daerah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id Martapura. Pemkab Banjar mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan sosial yang dinilai semakin kompleks. Ancaman ini tidak hanya berupa konflik fisik, tapi juga penyebaran hoax, provokasi media sosial, radikalisme, hingga narkoba yang berpotensi memicu instabilitas daerah. Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Banjar, Rahmat Dhani, mengatakan perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat membuat daerah harus lebih siaga terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Menurutnya, penyebaran informasi palsu di media sosial dapat memicu gesekan sosial apabila tidak diantisipasi sejak dini. Demikian Info Pro 2, informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2, Banjarmasin.

RRI Pro Dominion Masin teman terbaik kamu. Kita lanjut ke requestan berikutnya teman-teman. Ada Saidah yang request lagunya Chris Brown barengan Young Blue dan juga 2 Chainz Baddest. Dan ada tadi Gary ya yang request lagunya James Arthur Cars Outside teman-teman.

RRI Pro Dominion masih teman terbaik kamu. Kita lanjut ke requestan berikutnya teman-teman. Tadi ada Selina di WhatsApp yang request lagunya Taylor Swift Snow on the Beach. Dan ada Bang Wali yang mana request lagunya Gigi Nakal.

Era di Prodo Menjelmasin teman terbaik kamu. Requestan lanjutannya ini datang dari Bang Andi Lau yang request lagunya Coldplay Fix You. Dan tadi ada juga Saman ya kalau gak salah ya, yang request lagunya Jenny, yakni Like Jenny. Kita puterin dua lagu itu dulu sebelum ke lagu lain.

RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Aduh, tadi siapa yang request lagunya 1000 kali ya? Gea ya, selain Alek ya. Satu lagi teman-teman, aku lupa nih. Yang request lagunya Gea 1000 kali. Aceh hadir, halo Gemilang Shop. Terima kasih dari Aceh. Dan lanjutannya teman-teman, ini ada requestan dari, selain tadi ada 1000 kalinya Gea, ada Christina Perry teman-teman, yakni 1000 years yang di request sama Mbak Monita ya. Dan lanjutannya teman-teman, masih ada beberapa lagu, tapi kita ke 2 lagu berikut ini.

Kita ke lagu tiga lagu terakhir, lebih tepatnya nomor 2. Dan ini ada requestannya dari Yan yang request Lainey You, dan juga ada Pem yang request Juicy Lucy. Bukan orang ngomong-ngomong Juicy Lucy, mereka bakal balik ke sini ya teman-teman ya, buat manggung lagi. Dan nanti terakhir ada teman-teman Berbinar yang request Sabrina Leonor. Haha. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah request, udah gabung di sampai jam 12 ini. Kita bakal santai-santai bareng di Jazz Music di jam 12 juga teman-teman, sambil nungguin azan fardhu zuhur wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. So thank you banget yang udah request.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Berdamai dengan Takdir merupakan salah satu buku seri motivasi karya Sony Adams yang mulai dirilis pada akhir tahun 2019 lalu. Buku keluaran Psikologi Corner ini merupakan satu dari banyak seri motivasi dan pengembangan diri. Berdamai dengan Takdir merupakan satu dari sekian banyak buku yang telah ditulisnya. Sony dapat dikatakan sudah sangat handal dalam menuangkan opininya seputar kehidupan dan pengembangan diri, terbukti dari sejumlah buku motivasi yang ditulis olehnya. Dia sendiri juga acap kali menjadi narasumber pada podcast-podcast ternama di sebuah kanal musik dan podcast, seperti yang sering diunggahnya dalam post Instagram milik penulis. Berdamai dengan Takdir adalah buku pengembangan diri yang membahas caranya mengubah sudut pandang kita terhadap takdir yang harus dihadapi. Takdir mungkin merupakan ketidakpastian yang akan selalu ada dan menjadi bagian dari misteri kehidupan. Namun, satu hal yang pasti adalah kita selalu memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan jalan mana yang akan dipilih untuk melanjutkan hidup, dan itu merupakan bagian dari takdir. Akan tetapi hal ini seharusnya tidak menjadi perhatian kita, melainkan manusia seharusnya lebih menitikberatkan fokus terhadap hal-hal yang jauh nyata seperti upaya meningkatkan kualitas diri. Seperti yang dipaparkan Sony Adams dalam buku ini, manusia kebanyakan sibuk memikirkan takdir mereka yang kadang penuh penyesalan, membuat kita menjadi sering tenggelam dalam pengandaian yang tidak akan ada habisnya. Sony mengingatkan kita untuk mengalihkan fokus secara pada usaha dan prakteknya dalam melakukan pengembangan diri. Seperti mencoba melihat sisi baik dari segala hal yang telah dimiliki, menjadikan kekurangan menjadi daya tarik. Apabila kita mampu merubah pola pikir ke arah yang jauh lebih positif dan memaknai sisi baik dari segala hal, maka akan kecil kemungkinannya untuk kita tenggelam dalam pemikiran yang hanya menghambat diri untuk maju. Manusia tidak pernah tahu seperti apa sebenarnya garis takdir mereka, tapi dari ketidaktahuan tersebutnya membuat manusia mampu berpikir kreatif dan inovatif. Hal yang tidak pasti sekalipun seharusnya mampu menjadi motivasi kita untuk terus berusaha memperbaiki dan berdamai dengan takdir. Lewat bukunya, Sony Adams mengajak kita untuk terus bersyukur dan mengambil sisi baiknya dari setiap perkara dalam hidup kita. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan takdir akan berubah. Demikian esensi buku Berdamai dengan Takdir, karya Sony Adams.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mood, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpan lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu nggak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan 1 lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan, pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian, tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumil qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Kamu masih bersama Pro 2.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Kamu masih bersama Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo gue. Kita lanjut lagi ya di siang hari ini setelah tadi udah ada azan fardu zuhur juga teman-teman di 12.21 ya kira-kira tadi. Dan juga kita udah santai-santai. Jangan lupa makan ya teman-teman, apalagi siang hari ini panas banget sebelum kalian mager buat keluar. Ayo gerakin badannya buat beli makan dulu. Atau kan bisa ojek ya teman-teman ya, ojek online ya. Nah di jam 1 ini teman-teman nemenin kalian mungkin yang lagi santai siang sesuai dengan programnya. Kita lanjut ke Pro 2 Sport teman-teman. Bakal ada informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga. Dan tentunya menarik-menarik banget. Karena ada kabar-kabar menggembirakan tentunya bahkan dari Indonesia sendiri. Jadi tetap di 95.5 FM teman terbaik kamu.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama.

0: lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Informasi pertama teman-teman di Prodo Sport ini datang dari Veda Ega Pertama. Buat yang belum tahu, ini salah satu pebalap muda asal Indonesia yang disambut hangat dan pelukan tepuk tangan para mekanik di Moto3 Prancis 2026 setelah finish keempat. Momen ini menjadi gambaran betapa puasnya tim terhadap perjuangan Veda sepanjang balapan di sirkuit Bugatti Le Mans. Radar berusia 17 tahun ini tampil penuh determinasi meski sempat tercecer di awal race. Karena di awal-awal dia sempat turun hingga ke posisi 14 dan membuat perjuangannya semakin berat. Meskipun itu

pembalap asal Gunung Kidul ini terlahan bangkit dan mulai menyalip sejumlah rival serta kembali masuk ke rombongan depan. Meski 5 lap terakhir performa Vedes makin menjanjikan dan berhasil melewati Joel Esteban serta Guido Pini untuk merebut posisi keempat. Vedes sebenarnya sempat mencoba mendekati Matteo Bertelli yang berada di posisi ketiga, namun jarak yang cukup jauh membuat harus puas finish tepat di bawah zona podium. Balapan Moto3 Prancis 2020 ini dimenangi oleh Massimo Quiles, disusul Adrian Fernandez dan Matteo Bertelli. Sementara Veda menutup race di posisi keempat dengan tambahan 13 poin, teman-teman. Usai balapan, suasana hangat terlihat di paddock Honda Team Asia karena para mekanik itu langsung berhamburan datang ini ya menyambut Veda sendiri. Nah, dari hasil ini juga untuk Veda sendiri dia menorehkan hasil lengkap yakni sebanyak 7,659 detik. Beda 3 detik teman-teman dari pebalap posisi 3 yakni Matteo Bertelli, teman-teman.

0: dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
3: Nah, boleh-boleh, ayo mau kemana tapi?
4: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM,

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut ke informasi berikutnya teman-teman. Setelah ada Veda yang berhasil finish keempat, ada Atalanta teman-teman yang mengalahkan Milan 3-2 di Giuseppe Meazza Serie A Italia teman-teman. Nah, meraih 3 poin penting pada Senin, La Dea mengalahkan Milan 3-2 berkat gol Ederson, Zappa Costa dan Raspadori untuk menambah 58 poin di klasemen. Babak pertama berjalan dengan alot, tapi dari tendangan Rabiot dari Milan membentur tiang di menit keempat. 3 menit kemudian Atalanta langsung merespon lewat gol Ederson yang menolakkan kiper mainan. Jadi kayak di awal-awal sih udah digempur banget ya, mereka udah saling balas, dan kemenangan ini penting karena menjaga asa Atalanta di sisa musim Serie A dengan mengoleksi 58 poin dan berada di peringkat ke-7. Sementara AC Milan sendiri ini berada di peringkat ke-4 dengan 67 poin. Jadi adalah harapan-harapannya mungkin ya untuk menyusul entah ke posisi-posisi teratas atau mungkin bisa lebih jauh lagi, kita lihatlah nanti gimana. Tapi yang jelas AC Milan sendiri harus tertahan ya di 67 poin.

0: kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

0: Kita lanjut ke informasi berikutnya teman-teman. Setelah tadi ada Atlanta yang mengalahkan Milan, kita lanjut ke Desak Made yang meraih perunggu di Speed World Climbing Wujiang 2026. Desak Made Rita Kusumadewi ini meraih medali perunggu nomor Speed World Climbing Series, dan wakil Indonesia nomor putra gagal menyumbangkan medali setelah terhenti sebelum semifinal pertandingan. Tim pelatih menilai seri Wujiang ini membuka evaluasi penting menghadapi pertandingan Speed Internasional berikutnya, dan Desak sendiri memastikan podium World Climbing Series di Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegara yakni Raja Salsabilah dan Isis Rodfork dari Amerika Serikat, sayangnya terhenti saat menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal. Raja sendiri tersingkir setelah Desak mencatatkan waktu 6,36 detik dalam pertandingan putaran 16 besar, dan selanjutnya Desak mampu menentukan atlet Amerika Serikat yakni Isis Rodfork meskipun kehilangan momentum mendekati garis finish. Tapi ini juga sudah membanggakan teman-teman. Dan sayangnya dari nomor speed putra ini tim Indonesia belum menghadirkan medali. Hasil kurang beruntung dirasakan, dan setelah seluruh wakil merah putih tak mampu mencapai semifinal pertandingan, dari kepala tim mencatatkan ini banyak hal yang perlu dievaluasi.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Nah, berita terakhir teman-teman ini datang dari Sagas Rumpun yang menjadi juara kelas utama Indonesia Horse Racing Triple Crown Seri 2 2026. Kuda dari Rumpun Stable ini meraih piala sarga.co dengan total hadiah mencapai 120 juta. Wow. Selain Sagas Rumpun dan Maxi of Halim, kelas bergisi juga ini juga diikuti oleh kuda monokrom Nera Eclipse, lalu King Asfa, DH Raja Bayangkara, Putra P Putra Borneo, DH Virtuoso Allstar, teman-teman. Peserta lainnya yang datang dari Aurora of Hali dan lainnya, di mana perlombaan ini berakhir dengan persaingan yang cukup ketat mengingat ketiga juara finish dengan jarak yang tipis. Namun Sagas Rumpun tampil sebagai juara piala sarga.co yang mana ini datang dari Rumpun Stable Sumatera Barat. Juara 2 ada dari King Asfa, DH Raja Bayangkara dari Jawa Barat, lalu ada Nara Eclipse dari Eclipse Stable yakni Jawa Tengah. Dan informasi tadi sudah menutup perjumpaan kita di Pro 2 Sport, tapi jangan kemana-mana karena masih ada Pro 2 Entertainment yang nemenin kalian nanti di jam 2 sampai kelaran pukul 3 dengan Febri siang hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Yeay, jam 2 teman-teman, saatnya ke Pro 2 Entertain yang mana bakal nemenin kalian dengan informasi-informasi terbaru dari dunia hiburan. Tapi ngomong-ngomong teman-teman Pro 2, di jendela Pro 2 sekarang kelihatan banget cuaca itu lagi gak bersahabat ya, angin lagi kencang banget dan kayaknya tanda-tanda hujan. Hati-hati di jalan ya, apalagi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi balik habis makan tadi atau mungkin baru aja keluar atau mau pulang. Apapun itu teman-teman, hati-hati pokoknya di jalan. Yang jelas jangan lupa untuk siapin jas hujan, dan juga kalau emang dirasa gak oke buat dilanjutin, mending minggir aja dulu. Anyway, informasi-informasi yang akan aku bawain sih dari dunia hiburan, yang mana datang dari musik, terus juga ada film, serial, dan lainnya. Jadi ditunggu aja mau ada informasi apa, tapi yang jelas tetap di 95,5 FM dengan Febri siang hari ini.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, seekor buaya terlihat muncul di permukaan Sungai Pangeran, Kelurahan Pangeran, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Buaya ini terlihat menampakkan sebagian tubuhnya di tengah-tengah sungai. Dan kemunculan buaya ini pun membuat warga dihimbau lebih waspada jika beraktivitas di sekitaran sungai. Tampak dalam unggahan video, buaya muncul memiliki ukuran yang cukup besar yang menonjolkan bagian kepalanya ke permukaan saat berenang mendekati pesisir sungai. Dan keberadaan buaya tersebut juga menimbulkan kekhawatiran lantaran berdekatan dengan pemukiman warga. Di dekat lokasi kemunculan buaya tersebut juga terlihat ada banyak perahu milik warga yang parkir. Dan yang mana penampakan buaya, bangkai buaya juga ukuran besar larut di aliran Sungai Tabalong di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana video amatir warga itu ramai juga dibanjiri komentar netizen saat memperlihatkan adanya bangkai buaya berukuran besar yang hanyut di aliran Sungai Tabalong di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
0: Indonesia.
3: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
3: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kita lanjutkan lagi informasi lokal lainnya, teman Pro 2 yang ada di Kota Banjarmasin ya. Warga yang menyayangkan sekali hilangnya sejumlah baut di jembatan Cusa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada hari ini tadi, yang tidak adanya lampu penerangan serta ketiadaan penjagaan diduga menjadi penyebab baut-baut jembatan dipreteli tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jembatannya sendiri sudah terhubung penuh ya, tapi belum rampung sepenuhnya karena saat ini hanya bisa dilewati pejalan kaki, dan jembatan ini juga kerap menjadi tempat berkumpulnya anak-anak pada sore hari. Tidak ada rambu atau tanda yang menunjukkan bahwa jembatan ini belum resmi dibuka. Akibatnya apa? Banyak warga pengguna jalan mengira jembatan ini sudah bisa dilalui kendaraan.

0: masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Produser RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu telah berkumandang tadi, kumandang ajaran asal untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan lagi informasi terkait akan road barrier yang terpasang di Jalan Ahmad Yani, kilometer 6 Banjarmasin yang kabarnya segera selesai diperbaiki ya teman Produser ya. Satu buah traffic cone turut melengkapi tanda pengaman tersebut, dan pengamanan jalan diketahui sudah terpasang sejak Minggu ya, tepat di atas bekas lubang aspal yang baru saja diaspal. Dan sebagian warga menyayangkan perbaikan tidak segera dituntaskan, mereka khawatir kondisi ini membahayakan pengguna jalan terutama pada jam sibuk pada pagi dan sore hari.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan satu lagi informasi terkait akan calon jemaah haji yang tiba di asrama embarkasi ya teman Pro 2 ya. Ratusan calon jemaah haji Kota Baru yang tergabung dalam kloter 13 memasuki asrama haji embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru pada hari kemarin, di mana Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Baru Herman Prasetyo mengapresiasi sinergi semua pihak dalam kelancaran pemberangkatan. Dan kloter 13 ini sang ketua menyampaikan bahwa setibanya di asrama jemaah langsung mengikuti prosesi pemeriksaan kesehatan dan berharap seluruh jemaah dapat berangkat dan kembali sebagai haji yang mabrur. Itulah tadi informasi kita di sore hari ini teman Pro 2 ya, dalam informasi lokal. Dan tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6, tepatnya di sekitar persimpangan lampu lalu lintas, tampak dipadati kendaraan yang mengurangi kecepatan. Hal ini terjadi lantaran adanya sebuah road barrier atau pengaman jalan yang terpasang di lokasi tersebut. Dan diketahui pengaman jalan tersebut telah terpasang sejak Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Pemasangan dilakukan untuk menutupi bekas galian lubang yang berada tepat di depan Masjid Nurul Huda tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, Pam Bandar Masih memastikan program peremajaan pipa distribusi akan mulai direalisasikan di tahun 2026 ini. Komitmen ini menyusul rampungnya proses perizinan yang sebelumnya menjadi kendala utama. Direktur Operasional Pam Bandar Masih Irwan Firmana yang mengatakan pembaruan jaringan pipa menjadi salah satu dari tujuan program prioritas perusahaan tahun ini, di mana tahap awal akan difokuskan pada jalur Jalan Ahmad Yani hingga Jembatan Dewi dengan pemasangan pipa berdiameter 800 mm.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Banjarmasin kembali memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menghadirkan pasar murah bersubsidi. Program yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR itu digelar di kawasan ruang terbuka hijau Taman Muara Kelayan Senin pagi 11 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi upaya konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional yang cenderung mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, angka inflasi April 2026 tercatat mencapai 3,62%. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 pastinya udah ditunggu-tunggu banget ya. Sabar dulu teman Pro 2 ya. Nantinya sore hari ini di acara Wush, waktu ngobrol sore hari ya. Masih bareng sama Linda tentunya. Nanti bareng sama teman-teman dari Duta Pendidikan Matematika 2026 ya. Yang bakal bahas tentang apa, makanya dengerin terus di 95,2 FM Pro 2 di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Senang sekali bisa menemani kamu di acara WUS sore hari ini. Waktu ngobrol sore hari bareng sama Linda. Dan di sore hari ini di acara WUS, kita akan menemani kamu dengan obrolan yang seru banget. Apalagi di studio kita sudah hadir teman-teman dari mana ayo, makanya stay tune terus nih. Kamu boleh dengerin lewat frekuensi 95,2 FM di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan WUS sore hari ini bisa disaksikan secara langsung lewat live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Oke, kita sapa dulu mereka di sore hari ini ya. Halo, selamat sore.
1: Halo Kak. Halo,
0: apa kabarnya nih sore hari ini dulu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kehujanan. Kemacetan juga ya, kehujanan, kemacetan, paket lengkap banget. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat untuk nemenin teman Pro 2 sore hari ini ya. Oke, mereka ini dari teman-teman FKIP Matematika ULM Banjarmasin, benar?
1: Benar.
0: Oke, dan langsung kita kenalan aja, ada Juanda Rusma Heidi selaku Ketua Pelaksana Duta Pendidikan Matematika 2026. Panggilannya Juanda. Halo Juanda.
1: Halo juga Kak.
0: Oke, selanjutnya ada Duta Putri Pendidikan Matematika 2026 sekaligus Duta Terfavorit Pendidikan Matematika 2026. Ada Niwayan Ade Tasya Swastika, panggilannya Tasya. Halo, selamat sore cantik.
2: Halo Kakak.
0: Oke, selanjutnya ada Muhammad Ihsan selaku Duta Putra Pendidikan Matematika 2026, panggilannya Ihsan ya. Oke, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gak sampai ke minum air hujan tadi gak kan?
3: Alhamdulillah ya.
0: Oke, nah teman Pro 2, sesuai dengan tema kita sore hari ini, kan memang sebenarnya tuh pengen ngebahas tentang pemilihan Duta Pendidikan Matematika 2026 ya. Dan mereka yang hadir di sini sudah terpilih, ceritanya teman Pro 2. Nanti kita akan kulik juga bahasannya, bagaimana ceritanya, prosesnya seperti apa, nanti kita tanya-tanya ya. Dan temanya kali ini tentang Algorithm of Excellence, Upgrade Skill, Level Up Education. Oke, sebagai pembuka dulu nih, kita pengen tanya-tanya, sebenarnya apa tujuan dari diadakannya pemilihan Duta Pendidikan Matematika 2026 ini, Juanda?
1: Nah, baik. Untuk tujuan diadakannya pemilihan Duta Pendidikan Matematika 2026 itu sendiri, sebagai wadah pengembangan potensi diri dari mahasiswa jurusan pendidikan matematika, tentunya di bidang non-akademik, dan juga selain itu, menjadi wadah untuk memilih mahasiswa jurusan pendidikan matematika sebagai branding, representasi, dan juga perpanjangan tangan dari jurusan pendidikan matematika itu sendiri, Kak.
0: Oke, jadi karena udah terlaksana ya, kapan kemarin pelaksanaannya, Juanda?
1: Untuk pelaksanaannya itu ada 3 waktu, dan untuk puncaknya itu ada di tanggal 9 Mei 2026 kemarin, Kak.
0: Oh, jadi hari Sabtu ya kemarin ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, dan gimana prosesnya kemarin? Apakah lancar? Apakah banyak kendalanya atau banyak tantangannya? Atau banyak lelahnya pasti? Gimana-gimana boleh ceritain secara singkat nih Juanda, proses pelaksanaan pemilihan Duta Pendidikan Matematika 2026.
1: Nah, untuk proses pelaksanaannya sendiri itu capek, memang capek ya, wajar untuk setiap kegiatan. Tapi untuk seluruh rangkaian acaranya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses ya, sampai di tahap puncaknya dan terpilihnya duta-duta yang sudah ini. Nah, untuk tahapan yang pertama itu, untuk sebelum yang pertama itu yang pasti ada pendaftaran peserta. Setelah mereka mendaftar itu ada seleksi video dari para pesertanya. Setelah diseleksi itu ada tahapan yang pertama, yaitu pembekalan dan technical meeting. Lalu tahapan yang kedua, tes tertulis dan wawancara. Dan ada yang hari ketiga atau tahapan ketiganya itu grand finalnya, seperti itu Kak.
0: Oke, nah kembali dengan temanya juga kan, Algorithm of Excellence. Nah ini menarik banget sih ya dari temanya. Kenapa terpilih tema yang seperti ini, Juanda?
1: Nah, dari kata Algorithm of Excellence sendiri ya kan Kak. Selain itu berbahasa Inggris, di situ juga yang di bold atau ditekankan itu algoritmnya Kak.
0: Oke.
1: Algorithm dan excellence-nya. Algoritmnya sendiri itu berasal dari kata algoritma, yang lumayan identik dengan matematika ya.
0: Oke.
1: Yaitu langkah atau proses yang logis dan sistematis, seperti itu Kak.
0: Dan terus kan ada juga nih tema yang lebih spesifiknya lagi kan upgrade skill and level up education. Seberapa penting sih untuk generasi sekarang ini Juanda? Kenapa dipilih jadi temanya seperti itu?
1: Nah, untuk di generasi sekarang ini mungkin sangat penting. Mungkin tidak hanya di generasi saat ini ya, untuk keseluruhan dari milenial, boomers, Gen Z atau Gen Alpha dan gen yang lain nanti, itu untuk upgrade skill itu memang sangat penting mengembangkan potensi diri mereka, melihat sampai mana mereka bisa melangkah dan memperbarui diri mereka menjadi lebih baik lagi. Lalu ada upgrade skill, lalu ada level up education. Nah, untuk karena di sini adalah pemilihan duta pendidikan matematika, salah satu tujuannya tadi juga adalah untuk menaikkan level atau standar pendidikan itu sendiri menjadi lebih baik lagi, lebih modern dan lebih relevan tentunya di masa-masa sekarang gitu Kak.
0: Oke, nah mungkin untuk pengenalan kita sudah cukup jelas ya terkait dengan mengapa temanya seperti itu, seberapa penting kegiatan ini, jadinya teman Prodo juga sudah bisa mengetahui. Yang mau tanya-tanya nanti bisa langsung komen di live chat YouTube RRI Prodo Banjarmasin. Oke, Juanda, Tasya dan Ihsan, sebelum kita lanjut, kita akan break sejenak. Jadi tetap setia terus di Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Kamu masih bersama Prodo. Terbaik kamu. Produa. Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri, zaman sekarang hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
3: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
3: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Pesta Bola Dunia 2026.
5: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you teman Pro 2 masih setia di WUSH sore hari ini, waktu ngobrol sore hari ya, bareng sama teman-teman dari Duta Pendidikan Matematika 2026. Ada ketua pelaksananya, ada duta putrinya, serta duta terfavoritnya, sekaligus duta putranya juga. Nah, kalau tadi kita udah sempat dengar ya cerita terkait tentang bagaimana proses seleksinya, tahapan-tahapannya tadi sudah dijelaskan juga. Nah, kriterianya kemarin gimana Juanda untuk kualitas yang paling dicari banget saat pemilihan duta pendidikan matematika? Apakah yang harus pintar banget matematikanya atau bagaimana? Boleh diceritakan Juanda?
1: Nah, jadi untuk ketentuannya Kak, itu ada ketentuan umum di flyer atau poster pendaftarannya. Itu memuat minimal IPK tentunya, yaitu IPK-nya minimal 3. Lalu untuk tinggi badan untuk perempuannya itu 155 cm.
0: Okay.
1: Dan untuk yang laki-laki itu 160 cm. Lalu ada ketentuan lainnya itu ada untuk mengisi formulir dan biodatanya seperti itu Kak.
0: Oke, okay. Terus yang paling selain dari syarat ketentuannya tadi, yang paling yang akhirnya terpilih mereka ini apa kemarin? Yang ibarat kata apa ya, yang paling, ah ini kayaknya pintar banget ya algoritmanya. Selain IPK tadi ya, ada gak sih yang kemarin tuh dari hasil pemilihan itu Juanda?
1: Itu karena
0: apakah berdasarkan nilai?
1: Iya, berdasarkan nilai. Karena ada yang tiga tahapan tadi ya kan, ada dinilai dari yang seleksi video kreatif mereka, ada tes wawancara mereka, tes tertulis mereka, dan ada saat tahap ketiga itu saat grand final itu ada mereka unjuk bakat, test speech dan Q&A. Itu keren-keren banget sih jujur mereka-mereka ini.
0: Eh kemarin Q&A-nya matematika juga gak sih? Ada kalkulusnya gak? Atau gimana Juanda?
1: Kebetulan untuk Q&A-nya sendiri itu berbahasa Inggris dan diisi dengan pertanyaan umum seputar tentang diri mereka nanti bagaimana bila menjadi duta dan hal-hal lain sebagainya seperti itu Kak.
0: Ya takutnya kan langsung ditanyain kalkulus gimana gitu ya saat penjurian. Oke, sekarang kita tanya ke para dutanya nih. Sebelumnya selamat ya buat Muhammad Ihsan, Diwayan Adetasya Swastika yang sudah terpilih menjadi duta putra dan putri Pendidikan Matematika 2026. Congratulations-nya udah menjabat selama 2 hari ya. Ya kan ya, 2 hari banget ini spill tahun kedua ya. Gimana perasaannya dulu nih atas ya pastinya sudah berjuang lah menampilkan sebaik mungkin. Boleh ladies first dulu ya. Gimana Tasya perasaannya?
6: Baik, terima kasih atas kesempatannya ya Kak. Tentunya perasaan untuk saat ini merasa bangga atas pencapaian diri sendiri ya tentunya. Karena sesuai yang dikatakan oleh Kak Juanda tadi, bahwa kami sampai di titik ini tuh banyak tahap yang perlu dilewati. Mulai dari membuat video yang berkali-kali tag gitu. Terus juga wawancara. Wawancaranya itu wah itu gak bisa dideskripsikan sih. Karena kita langsung berhadapan sama dosen. Kemudian kita ditanya-tanya soal kepribadian dan program kerja kita untuk selanjutnya. Lalu pas di grand final dan final juga itu benar-benar melatih mental sekali karena banyak sekali yang menonton tentunya. Jadi perasaan untuk saat ini tuh bangga dulu ya sama diri sendiri. Terus juga merasa sangat senang, puas dan bahagia karena dari pemilihan ini terlihat gitu loh Kak, kalau misalnya teman-teman itu benar-benar support gitu. Jadi kayak ngerasa ternyata mereka sesupport ini ya sama aku gitu. Boleh sekarang Ihsan.
0: Gimana Ihsan?
7: Ya kalau saya sih pastinya enggak nyangka ya bisa terpilih jadi duta pendidikan matematika gitu, duta putra, karena memang ya seperti yang dikatakan oleh Tasya tadi, prosesnya juga panjang. Kita nggak yang cuman sekali proses, sekali tahapan langsung terpilih gitu. Kita melewati banyak sekali apa ya perjalanan yang di mana setiap prosesnya tuh punya tantangannya masing-masing gitu loh. Jadi kayak dari wawancaranya, aduh deg-degannya masih berasa banget ya kan sampai sekarang. Apalagi Q&A sama speech-nya, jadi masih nggak nyangka sih dan pastinya senang banget juga sih bisa terpilih.
0: Oke, nah menurut kalian berdua nih yang paling susah banget saat seleksi apa? Di tahapan apa? Tasya gimana?
6: Kalau aku pribadi di tahap wawancara sih Kak.
0: Kenapa tuh kalau boleh tahu? Takut itu ditanya kalkulus ya?
6: Kalau itu udah sehari-hari kan ya Kak?
0: Kayaknya udah di luar otak lah itu ya.
6: Enggak gitu juga. Cuman kalau misalkan kita biasanya kalau di kelas berhadapan sama dosennya ya gak yang deg-degan gitu ya Kak. Tapi ini karena face to face jadi kayak mana bapaknya itu bener-bener menatap kita tuh dengan tatapan yang bener gak sih kamu ngomong kayak gini tuh gitu. Jadi cara kita meyakinkan atas jawaban kita terhadap dosen ataupun yang mengujikan ada dua ya Kak waktu itu. Jadi itu sih yang paling sulit karena mereka yang tahu kita dalam kehidupan dalam sehari-harinya di kelas gimana gitu. Terus ketika kita berbicara soal apa kontribusi kita nantinya gitu dan kenapa sih kamu mau ikut duta ini gitu, itu sangat sulit sih karena setiap kata-kata dan kalimat yang diucapkan oleh kita tuh ditanya lagi ini benar gitu apa kayak apa cuman karena kamu pengen citra kamu bagus aja nih gitu kan. Jadi itu yang sulit sih Kak, kalau untuk grand final itu masalah mental aja dan menurut aku juga lumayan sulit sih, tapi paling tersulitnya itu wawancara.
0: Ketika berhadapan langsung sama dosen
6: benar.
0: Ya? Oke, bagaimana dengan Ihsan?
7: Kalau saya pastinya selain wawancara tadi juga di grand final sih, karena kita harus speech, speechnya juga full bahasa Inggris. Terus juga selain di ada juri juga kan di sana, selain itu dituntut dilihat sama duta-duta dari prodi lain juga. Jadi kayak pressure-nya tuh makin kayak waduh ini kita kayak kalau salah kita nih gimana nih gitu. Jadi lumayan deg-degan parahnya di situ sih, karena ya kita lagi-lagi tes kemampuan berbahasa Inggrisnya juga diuji kan di situ gitu. Nah jadi itu sih salah satu yang paling
0: menjadi tantangan banget ya.
7: Tantangan banget gitu di proses pemilihan duta ini.
0: Oke, okay. Nah untuk Tasya ataupun Ihsan, yang paling kalian persiapkan saat grand final kemarin apa sih? Selain mental ya, apa tuh kira-kira yang paling kayaknya aku udah sampai di titik ini, kayaknya ada hal yang paling harus aku tonjolkan banget ketika grand final nanti. Kalau Tasya apa?
6: Kalau aku di speech-nya sih Kak, karena di situ kita dikasih waktu singkat ya, cuma 3 menit, tapi kita harus bisa memperkenalkan diri kita, karakter kita itu gimana sih gitu, dengan program-program kita dan visi kita juga. Jadi orang-orang tuh bisa dari speech itu kan bisa menggambarkan kita itu seperti apa sih gitu. Dimana jadi orang-orang, oh ternyata dia tuh ini kayak gini loh gitu. Jadi yang paling aku persiapkan itu di speech-nya.
0: Oke, kalau Ihsan bagaimana?
7: Ya pastinya speech juga ya, karena kan tadi saya bilang di grand final speech itu jadi satu hal yang aduh banget gitu. Tapi selain itu pastinya kita juga di grand final kan juga selain speech kita juga ada unjuk bakat. Jadi itu juga dipersiapkan lebih juga sih, karena selain kita menonjolkan kemampuan berkomunikasi dengan baik, kita juga apa sih namanya, kayak menonjolkan kemampuan bakat kita nih apa nih gitu, yang kita bawakan, yang kita punya. Jadi itu juga dipersiapkan sih.
0: Kemarin nunjukin apa waktu Ihsan?
7: Kalau saya itu kemarin pidato layak bersyair.
0: Oh, kalau Tasya?
6: Kalau Tasya puisi Kak.
0: Oh puisi, yeah. Oh gitu. Oke, nanti kita bahas lagi deh ya selanjutnya. Teman Proyek 2, jangan pindah frekuensinya. Setia terus di Proyek 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
3: Nah, boleh-boleh. Ayo, mau kemana tapi?
0: Teman Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Pro 2 FM, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Produser dari Majelosin, teman terbaik kamu. Oke, masih bareng sama Juanda, Tasya, dan juga Isan di sore hari ini ya. Dan kita pengen bahas lagi nih tentang dampaknya nih Juanda terkait dengan program pemilihan Duta Pendidikan di tahun 2026 ini. Duta Pendidikan Matematika 2026 ini.
6: Untuk dampaknya sendiri, karena ini mungkin baru dilantik atau baru selesai 2 hari yang lalu ya. Jadi untuk programnya masih disusun oleh duta-dutanya. Tapi ada referensi dari program duta di tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu yang pasti dampak dari Duta Pendidikan Matematika ini dirasakannya itu utamanya oleh sivitas akademika dari pendidikan matematikanya dan juga mahasiswa jurusan pendidikan matematika itu sendiri. Selain itu ada pada periode tahun lalu atau di 2025 itu saat ada FKIP mengadakan bazar FKIP Expo. Nah, itu di situ peran dutanya sebagai promoter atau yang mempromosikan jurusan pendidikan matematikanya itu. Selain dari itu ada saat bulan Ramadan atau saat ada bencana alam nih. Saat ada bencana alam itu dari duta pendidikan matematikanya diundang oleh duta FKIP ULM untuk kolaborasi. Jadi itu ada kolaborasi se FKIP ULM. Jadi seluruh duta FKIP ULM itu dikumpulkan melakukan galang dana di depan ULM seperti itu, Kak.
5: Jadi banyak lah ya memang ya hal-hal yang bermanfaat dari pemilihan duta pendidikan matematika, khususnya di matematika kali ini ya, untuk 2026. Nah, untuk duta-dutanya sendiri nih, baik duta putri pendidikan matematika 2026 maupun duta putra pendidikan matematika 2026, Tasya dan juga Ihsan, ke depan apakah sudah ada gambaran program atau inovasi yang bakal dilakukan? Boleh Tasya?
1: Untuk program itu sebenarnya kita sudah menyusun ya, setiap orang tuh udah ada Kak, cuman karena kita tidak kerja sendiri gitu, pastinya membutuhkan rekan-rekan lainnya, tentunya kami akan menyusunnya nanti, karena ini baru 2 hari terpilih ya Kak, jadi ya masih dalam proses pembuatan. Nanti juga kita akan koordinasi juga dengan Himaptika tentunya di bagian minat bakat, agar programnya kami kerjalankan dan kerjakan ini selaras juga gitu. Tapi pastinya program-program ini tuh bakal merubah gitu ya, merubah mindset masyarakat, siswa-siswa yang bilang matematika itu sulit gitu. Ya kan pasti kayak orang udah dengar matematika juga males gitu. Nah, jadi kami sebagai duta ingin mengubah mindset itu bahwa matematika itu tidak sulit, tetapi itu kalau kita tahu konsepnya, terus kita sadar dan pahami bahwa setiap hari di kehidupan sehari-hari kita tuh pasti kita menerapkan matematika. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutin oleh Ihsan.
5: Oke, Ihsan.
7: Ya pastinya untuk kedepannya ya, karena masih diproses tadi, pastinya kita seperti yang dikatakan oleh Tasya tadi, ingin mengubah stigma tersebut gitu loh. Ada satu apa ya, satu kata-kata motivasi paling ya yang bisa saya bagikan gitu ya. Kalau misalkan nih kalian semua berpikir bahwa matematika itu sulit, kalian itu tuh nggak sendirian gitu. Banyak sekali orang yang merasakan bahwa matematika itu sulit, dan kami pun di sini tidak memungkiri hal tersebut gitu, bahwa matematika itu sulit. Tapi dengan sering berlatih, dengan belajar metodenya dengan tepat, matematika itu akan jadi hal yang lebih enjoy, bisa dibawa santai juga kok, nggak selalu yang menegangkan, nggak yang kayak orang ada matematika fobia gak sih, kayak takut gitu dengar matematika tuh langsung kayak aduh enggak deh aku kalau dengar matematika gitu. Nah, kami pastinya ingin mengubah itu dengan cara bisa melalui media sosial, karena kan sekarang zaman teknologi lagi tinggi-tingginya ya, orang banyak mendapatkan informasi juga dari teknologi, itu mudah sekali gitu untuk mencari informasi. Jadi kami juga memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan promosi tadi, jadi kita bisa membungkus nih pembelajaran matematika itu menjadi lebih menyenangkan. Gimana sih orang tuh bisa belajar matematika tapi fun juga ya matematika ini gitu, nggak yang selalu rumus lagi, berhitung lagi, capek lagi gitu. Sebenarnya nggak selalu kayak gitu sih.
5: Oke, nah boleh nih Tasya dan Ihsan juga bisa berikan tips-tipsnya nih kepada teman Pro 2 yang pengen ikutan pemilihan duta-dutaan, entah itu mungkin di matematika tahun depan nantinya atau duta-duta lainnya. Boleh nih kasih tips yang paling jitu banget yang bisa memenangkan mereka jadi duta gitu. Oke, boleh Tasya?
1: Kalau dari aku tipsnya pastinya kita harus yakin dulu ya, kalau kita mau mengikuti pemilihan duta itu, kita harus yakin apa sih yang mau kamu lakukan ketika kamu jadi duta. Nah, terus jangan pernah takut karena pasti kita tuh kalau misalnya mau melangkah untuk lebih baik lagi, atau kayak kita pengen maju, itu pasti hal yang paling harus kita lawan itu diri kita sendiri. Kita takut, kita ragu pastinya Kak. Nah, itu kita harus bisa mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam diri kita dulu. Terus jangan pernah takut kalah juga, karena kalah menang itu hal biasa. Ya, itu malah proses untuk kita. Jadi kalau misalnya kita kalah, oh berarti kita kurangnya di mana sih gitu. Dan juga jangan pernah cepat menyerah. Kita harus punya sikap suatu sikap gigih gitu. Jadi kalau misalnya kita kalah di sini atau kurang di sini, kita harus berani untuk selalu meningkatkan yang mana ya yang kurang, yang mana yang kurang gitu. Terus ada satu kata yang memotivasi saya itu kemarin, kenapa sampai ikut, awalnya saya sama sekali tidak tertarik. Iya Kak, karena gak tertarik. Aku bingung banget juga kayak kenapa ya tiba-tiba pengen gitu. Karena ada yang bilang gini, kalau misalkan kalau kamu terus berada di zona nyaman gitu, kamu gak akan bisa berkembang gitu, kamu gak akan bisa mengupdate diri kamu lebih baik lagi gitu. Terus kalau misalkan kamu tidak bisa mengalahkan diri kamu sendiri, kamu itu udah kalah gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamu gak ikut ini berarti kamu udah kalah gitu. Jadi aku dengan dorongan dan motivasi dari teman-teman juga, akhirnya ikutlah daftar ini, Kak. Nah, dan juga kalau misalnya sudah daftar, jangan setengah-setengah, harus lakukan semaksimal mungkin gitu.
5: Oke deh.
1: Itu dari aku sih, Kak.
5: Oke, Ihsan boleh singkat saja?
7: Kalau dari aku sih pastinya kita harus punya tekad itu ya, tekad berani mencoba. Karena sebenarnya saya juga sama sih kayak Tasya, kayak kita tuh, aduh kita ikut nggak ya, kita ikut nggak ya. Karena tahun sebelumnya saya pun ditawarkan, ditawarin juga ini jadi perwakilan gitu. Tapi tahun itu ada inilah ya, beberapa kendala yang saya, ah kayaknya ikutnya di tahun depan aja. Terus di tahun ini, kata Tasya, kita coba yuk, kita keluar dari zona nyaman kita. Kapan lagi kita, kalau kita nggak coba, kita nggak tahu nih, kita bisa atau enggak gitu. Jadi berani dulu, punya tekad, dan memulai itu mungkin awalnya pasti ada triggernya ya, karena kita memulai sesuatu hal yang baru gitu. Tapi setelah dijalani itu tuh prosesnya akan ngalir gitu aja sih.
5: Oke deh, sekali lagi terima kasih ya buat Juanda selaku Ketua Pelaksana Duta Pendidikan Matematika 2026. Terima kasih juga buat Tasya, Duta Putra Pendidikan Matematika 2026 sekaligus Duta Terfavorit Pendidikan Matematika 2026, dan Ihsan selaku Duta Putra Pendidikan Matematika 2026. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi cerita, pengalaman, pengalaman dan tips-tipsnya juga buat teman Pro 2, insya Allah bermanfaat sore hari ini ya. Oke, sukses terus, semoga lancar program acara kedepannya untuk mengubah mindset tentang matematika itu sendiri ya. Oke, semoga next time bisa ketemu lagi kita di Pro 2 dengan tema yang berbeda ya. Oke, terima kasih juga teman Pro 2 yang sudah setia terus dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin sore hari ini, dan tetap setia di Pro 2 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sore, ceria.
5: Sore.

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Pro2 Request Time.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM.

Proyek RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Proyek, selamat sore. Senang sekali bisa menemani kamu di request time sore hari ini. So yang belum request tunggu apa lagi? Aku udah buka live TikToknya sejak tadi, jadi langsung request di sana. Nanti aku bacain dari yang paling atas ya. Sabar dulu ya teman Proyek. Ya mau request WhatsApp juga boleh, langsung aja WhatsApp ya ke 0811511420 ya. Jangan lupa abis itu stay tune nih, boleh di di mana namanya? Radio di 95,2 FM, streamingnya rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Yang belum gabung ke TikTok, cepat buruan sekarang banget gabung ya. Ini udah ada yang request darinya Luffy ya, yang request lagu Salma Salsabil, Hacu. Terus sore Kalinda sore, ada Bubble request Malik and Essential, Senja Teduh Pelita. Dua lagu dulu kita puterin, nanti kita baca yang lagi yang di TikTok ya.

Oke, lanjut nih ke requestan darinya Anissa Rahayu, Bernadia Rabun Jauh ya. Terus ada Coko Maca tadi ya yang request lagunya, ya kan? Adera Melewatkanmu, masih stay tune kan? Coko Maca mana nih? Coko Maca. Kita puterin dua lagu dulu ya teman-teman.

Oke, sebelum kalian dengar lagunya Justin Bieber Favorite Girl yang direquest sama Ian, aku juga bacain requestan dari Urus Karamoy yang request lagunya Nabila Takia, Cegil.

Produer di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut kita ke requestannya Zulia ya, yang request lagu darinya Angie Carvalho, yaitu judulnya Remuk ya. Dan ada juga tadi yang request lagunya Angie nih, mana ya tadi, bentar. Oke, ini darinya, oh Julia tadi juga nge-WhatsApp juga ya ternyata, oh sama ternyata orangnya ya. Oke, terus selain Julia ada yang request lagu darinya Gea Indrawari. Bentar, aku cari dulu yang request lagu Gea siapa ya? Nah. Bentar ya, ini banyak banget nih komennya udah nih. Masih hadir nggak yang request lagu Gea Indrawari? Oke deh, nanti kita cek dulu ya teman Pro 2 ya. Oh ya, yang mau request boleh juga requestnya di aku, oh Alex ya. Oke Alex, kita siapin dulu lagunya ya, 1000 kali.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Request, Request Time.

di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut ke requestan darinya Karya Mahardika yang request lagunya Monolog Pamungkas ya. Terus ada Sri Nurul atau Sri Ninurul kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu namanya tadi yang request lagunya Sabrina Leonor, haha. Terus ada Bang Kris juga yang request lagunya Sabrina Leonor, haha. Kita puterin dulu dua lagu ini.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, Widianto terlalu cinta, ada account not fun ya, yang udah request. Terus yang request Tiara Andini, kupu-kupu masih stay tune gak? Terus yang berpisah lebih indah dari Raisa Ramadhani masih stay tune gak nih? Terus Noah separuh aku masih stay tune gak sama Raim Laode juga nah? Ada yang masih request gak orangnya bersenja gurau? Masih pada stay tune gak nih? Kalau gak stay tune sorry banget, kita skip lagunya ya.

Oke, lagu terakhir teman Pro 2 di request sama Bahrum ya, yang request lagunya Raisa yang judulnya Berpisah Lebih Indah. Ini lagu terakhir, thank you banget buat yang udah request dan sorry banget ya buat lagunya yang gak sempet diputerin. Tetap setia terus di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sadari dengan esensi buku.
1: Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Tony Robbins, seorang pelatih kehidupan dan pembicara motivasi terkenal. Diterbitkan pada tahun 1991, buku ini bertujuan untuk memberdayakan individu untuk mengendalikan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Singkatnya, buku ini memberikan strategi dan wawasan untuk membantu pembaca mengubah pemikiran, emosi, tindakan, dan pada akhirnya, hasil akhir mereka. Pada intinya, Awaken the Giant Within menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan penguasaan diri. Robbins berpendapat bahwa kita semua memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan, dan untuk membukanya, kita harus mengendalikan pikiran dan emosi kita. Ia memperkenalkan konsep Neuro-Linguistic Programming sebagai alat untuk membentuk kembali pola pikir kita dan mengatasi keyakinan yang membatasi. Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah rutinitas pagi Hour of Power, di mana Robbins menyarankan bahwa mendedikasikan jam pertama setiap hari untuk aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan penetapan tujuan dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Latihan ini dapat meningkatkan energi, fokus, dan motivasi, sehingga menghasilkan suasana positif sepanjang hari. Buku Awaken the Giant Within membahas tentang pentingnya mengelola emosi seseorang secara efektif. Robbins memperkenalkan Emotional Triad, yang menyatakan bahwa mengubah fisiologi kita, postur tubuh dan gerakan, fokus, apa yang kita perhatikan, dan bahasa, kata-kata yang kita gunakan, dapat menyebabkan perubahan besar dalam keadaan emosi kita. Ia juga menyoroti pentingnya menjadi teladan bagi individu-individu sukses, belajar dari strategi mereka, dan menerapkannya untuk mencapai kesuksesan serupa. Robbins menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah aspek mendasar dari pertumbuhan pribadi. Ia memperkenalkan konsep kekuatan keputusan yang menyatakan bahwa membuat keputusan yang berkomitmen untuk mengubah aspek tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu perubahan yang segera dan bertahan lama. Ia juga menyinggung konsep kekuatan momentum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan besar-besaran untuk menciptakan momentum menuju tujuan seseorang. Kesimpulannya, Awaken the Giant Within adalah panduan komprehensif untuk pengembangan pribadi dan peningkatan diri. Tony Robbins memberi pembaca strategi dan teknik praktis untuk mengendalikan hidup mereka, mengatasi keterbatasan, menetapkan dan mencapai tujuan, dan pada akhirnya mewujudkan potensi penuh mereka. Melalui kombinasi teknik NLP, keyakinan yang memberdayakan, penetapan tujuan yang efektif, dan penguasaan emosi, pembaca didorong untuk mengubah hidup mereka dan membangkitkan raksasa dalam diri mereka. Demikian esensi buku Awaken the Giant Within, karya Anthony Robbins.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 Republik Indonesia.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tepat pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah, saat kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Buat teman Pro 2, selamat melaksanakan ibadah fardu salat maghrib. Semoga Allah selalu mengampuni dosa yang telah diperbuat. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sungguhnya yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukan cuma hanya hubungan kita dengan Rabbul Alamin, bukan cuma baca Al-Qur'an, bukan cuma salat malam, bukan cuma ketika kita haji atau umrah, bahkan hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita merupakan ladang pahala yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahu wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in azkalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat diletakkan di timbangan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamal qawam." Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa solat malam dan senantiasa berpuasa sunnah. Taruhlah dia tidak suka solat malam, taruhlah dia malas puasa sunnah, tapi dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang-orang tersebut. Oleh karena ini semua menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna mubu'aistu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya akhlak mulia terfokus pada tiga perkara, yaitu badlun nada wa kaful adza wa talaqatul wajhi, yaitu mudah menolong, ringan tangan, kaful adza, tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi, dan murah senyum. Barang siapa yang dalam dirinya terkumpul tiga perkara ini, mudah membantu orang lain, ringan tangan, tidak pernah mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan cuitannya, talaqatul wajhi, murah senyum kepada sesama, murah senyum kepada orang yang setara dengan dia, murah senyum dengan orang yang mungkin lebih rendah ekonominya, murah senyum dengan pembantunya, dengan supirnya, maka ketahuilah dia orang berakhlak mulia.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, thank you banget teman Produ buat kami udah stay tune di sore hingga malam ini bareng sama Linda ya. Ketemu lagi besok teman Produ, tapi setelah ini bakal ada Sabrina yang nemenin kamu di STMJ sampai tengah malam. Jalina pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM. And anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya teman dua, bareng aku Surlina. Dan sudah saatnya di Pro 2 komenin ya. Seperti biasa jam 7 sampai jam 8. Dan hari ini aku mau ngebahas ya, karena relate banget sama diri aku sendiri. Teman dua, aku lagi bersedih ya. Mungkin teman dua juga mengalaminya. WhatsApp yang tiba-tiba gak bisa dipakai dan muncul pemberitaan akun sedang ditinjau. Nah, buat teman berdua yang mungkin aja mengalami atau orang-orang terdekatnya ternyata juga mengalami hal yang sama ya. Coba share dong pengalaman kamu dan tanggapannya. Aku tunggu ya di Pro 2 komenin. Dan kira-kira tuh berapa lama ya bisa kembali normal atau sama sekali gak bisa? Aduh, sayang banget ya. Apalagi ketika kita tuh udah nyimpan kontak teman-teman atau relasi-relasi yang udah bertahun-tahun, tiba-tiba aja hilang begitu saja seketika ya, teman-teman berdua tanpa pemberitahuan. Dan ini sangat disayangkan sih.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
7: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gimana nih nomor 2? Kamu ada pengalaman yang sama gak sih sama aku? Yang aku alami sekarang ini ya, tiba-tiba aja ternyata WA aku gak bisa lagi dipakai. Terus ada pemberitahuan akun ini tidak bisa lagi menggunakan WhatsApp karena spam. Jelas-jelas aku gak pernah spam nomor 2. Awalnya kan kaget, ya kira aja ada orang jahil gitu yang melaporkan WhatsApp aku ya nomor 2. Tapi ternyata ketika aku cek di beberapa akun media sosial dengan beberapa konten yang FYP juga, orang-orang tuh banyak yang mengalami hal yang sama, termasuk juga beberapa teman aku. Jadi kayak, oh kayaknya nih emang ada kayak apa ya, kayak kayak pembaruan gitulah di WhatsApp ya. Mungkin menghapus beberapa WhatsApp yang ternyata nomornya tuh udah hangus, gak bisa dihubungi lagi. Karena aku dan teman aku yang mengalami hal yang sama ini, WA kami tuh aktif, cuman nomor telepon kami tuh memang gak bisa lagi dihubungi karena udah gak aktif lagi dan juga kartunya pun hilang. Jadi emang benar-benar kalau misalnya udah keluar di WhatsApp nggak bisa lagi login, karena kan ada beberapa yang memang perlu dimasukin ya, salah satunya kode-kode kayak gitu nomor 2. Sangat disayangkan ya, apalagi kalau misalnya banyak kenang-kenangannya, banyak data-datanya sih. Kalau misalnya chat-chat sama masa lalu kayaknya ya nggak apa-apa juga ya nomor 2. Tiba-tiba aja kehapus, cuman kalau data-data penting ikut kehapus, nah itu yang sangat disayangkan. Menurut aku sih dari sekarang nomor

0: Susah
1: ada sisi ada sisi malah
0: gue kebalik kan.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
0: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
2: brandingan
0: yang brandingnya nggak semua orang juga bisa berhasil.
2: Yes.
0: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue lo harus pertahanin terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia kameranya.
1: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
0: Saya pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
1: Nah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
0: kamu... ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
0: Oh, dari mic tersebut okay. Ya.
1: Oke. Okay. Wow, gokil.
0: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
1: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Ini dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lo
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergelutan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending lepas aja deh.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan.
1: Berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan. Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married ke depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, enggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya, lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa jadi bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Itu kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Pertama,
2: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur, lu udah capek menjalani aktivitas sehari-hari. Makasih ya, udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lo sendiri,
2: enggak? Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Bisa. Kalau Majang juga mau. Siapa tau kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue dulu merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY. DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada. Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dinin. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya, jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
3: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itunya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Okay. Gue liat postingannya soalnya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya perfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, Bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
0: Kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada. Nanda tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener.
1: Gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu.
1: Hmm.
2: Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini.
1: Hmm.
2: Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Hmm. Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol.
1: Enggak
2: ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang.
1: Mentah
2: kayak guide-nya doang.
1: Kan.
2: Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
1: Gue juga kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya.
2: Workshop untuk satu album.
1: Iya, dari nol
0: kan. Gue juga kaget.
1: Keren. Masuk kayak waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, iwang aja.
1: Oke, setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya.
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa
2: tuh. Terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Rudy juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Okay. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu.
2: Mm-hmm.
1: Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya gak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, iya,
0: iya.
1: Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir, harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak
1: band bro. Anak band bro.
0: Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Ah, gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya nih?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Kalau Panji nih, gue udah
0: banyak nih. Bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninuk umpannya.
0: Bener, iya sih. Iya, bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana?
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih, bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya? Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
1: yeah,
2: di ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan dong. Itu alam lain.
0: Masa bukan jendela? Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang lain.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Aktif.
0: Bener. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mohon.
1: Pesta Pora ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly away. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau. Lagu upbeat. Galau ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-mm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat-kalimat.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal
2: enggak, ih kamu enggak peka ah.
0: Padahal itu dia.
1: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi ngomong-ngomong aja.
2: Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Tahun banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright,
1: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura, 15 besar. Gokil.
0: Gokil.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Loh rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Ditantang sama senior nih.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama senior oke, siap.
0: Siap aku.
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa gas. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
1: Enggak usah,
2: kata aja. Oke. Okay.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya. Dia ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Tiga, belum sih,
0: 100 ribu.
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: soundnya,
2: udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan. Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Siap. Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah, yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.

95,2 FM and Edi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, tadi udah kita ikuti bersama ya Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi bersama aku Solina di Pro 2 RRI Banjarmasin. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Community Talk 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya teman berdua, dan sudah saatnya di program Community Talk ya teman berdua. Hari ini kita bersama dengan pemuda-pemuda literasi. Seperti yang kita ketahui ya, literasi ini banyak banget manfaatnya, dan salah satunya membaca. Ini adalah salah satu adalah jendela dunia ya teman berdua. Tapi literasi bukan hanya sekedar membaca ya, banyak hal yang bisa disebut dengan literasi, dan nanti bakalan kita bahas. Tapi sebelum itu langsung aja kita sapa terlebih dahulu nih teman-teman dari Pustaka Loka BJB. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam semuanya.
2: Selamat malam.
1: Waduh, berarti ini dari Banjarbaru ya?
2: Ya,
1: dari datang Banjarbaru. Langsung ke Banjarmasin, berhadir di studio Pro 2 RRI Banjarmasin. Usaha banget nih teman-teman.
3: Alhamdulillah.
1: Berarti perjalanan ya hampir 1 jam lah ya.
2: Iya.
1: Ya, baru aja. Oke. Dan pastinya kita terlebih dahulu pengen perkenalan bersama siapakah narsum kita yang sudah berhadir di Pro 2 RRI Banjarmasin ini, dan perannya di komunitas Pustaka Loka BJB apa aja sih. Bisa langsung dari sebelah kiri mungkin yang menjelaskan, memperkenalkan dirinya dan sebagai apa.
2: Iya. Yeah. Halo teman-teman, aku namaku Syamsu. Mama Syamsu Rizal, teman-teman bisa panggil Syamsu. Peran di sini sebagai founder, sebetulnya ada kurang lebih 4 orang founder. Karena ini komunitas kolektif, jadinya memang enggak ada hierarkis kepala bidang dan yang lain gitu ya. Jadi memang kami cukup sama posisinya sebetulnya dalam peran dan fungsinya.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Selanjutnya.
3: Oke, Tabik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bawaidi. Saya di sini juga sebagai founder dari Pustaka Loka Banjarbaru.
1: Oke, tadi ada 4 ya foundernya, ini perwakilan, dan masih banyak anggota-anggota lainnya juga ya.
3: Betul sekali.
1: By the way, anggotanya ada berapa nih?
2: Kurang lebih ada 30 kalau di grup ya. Di grup umum.
1: Dan semuanya domisili Banjarbaru.
2: Kebanyakan Banjarbaru.
1: Oke, selanjutnya yang paling cantik nih karena satu-satunya cewek ya.
4: Halo, selamat malam sobat RRI semua. Perkenalkan, nama aku Widya. Di Pustaka Loka ini aku sebagai anggota gitu. Jadi aku terlibat dalam komunitas ini karena memiliki minat yang sama dengan teman-teman Pustaka Loka gitu.
1: Oke, sudah perkenalan nih teman-teman. Ada Syamsu, Bawai ya panggilannya, dan juga ada Widya. Kalian ini semuanya sama tahun bergabung komunitasnya atau beda-beda nih?
2: Jadi komunitas kami itu pertama kali berkegiatan di 8 Mei 2025 ya.
1: 2025. Oh berarti baru. Jadi, aja ya. Baru banget ya ternyata ya.
2: Anniversary.
1: Nah ini pas banget nih teman berdua. Kita juga pengen kenalan, pengen tahu juga sebenarnya komunitas Pustaka Loka BJB ini apa sih, latar belakang jadi berdirinya komunitas ini apa? Bisa diceritakan dulu nih?
2: Ya mungkin nanti nambahin.
3: Oke. Jadi Pustaka Loka Banjarbaru ini memang diinisiasi sama kami ya, yang dari berempat orang ini dari kumpul-kumpul santai. Jadi melihat keadaan ini, kami-kami yang memang sukanya membaca, sukanya literasi, terkadang mendengar juga kan dari teman-teman ngapain baca buku dan sebagainya, toh juga ada HP dan sebagainya. Lalu dari hal itu kami pun coba diskusi juga dengan teman-teman, akhirnya kami rembukan ide-idenya, lalu alhasil terbentuklah Pustaka Loka Banjarbaru. Dan terus ya kegiatan pertama kami itu melapak baca gitu. Jadi buku-buku dari teman-teman itu kami tampung, dan bahkan ada beberapa juga yang buku donasi ataupun buku yang dikasih pinjam gitu. Jadi setelah kami melapak itu, alhasil ya mulailah sedikit-sedikit kami menyempurnakan kegiatan Pustaka Loka.
1: Oke. Berawal dari tongkrongan positif dan punya hobi yang sama, lalu dibikin komunitas ya. Oke, selanjutnya ada tambahan lagi nih tentang
2: karena teman-teman kayaknya cukup gerah gitu ya dengan mahasiswa kan kadang-kadang kayak malu gitu ya, komunikasi kalau aku ini suka baca gitu. Jadi ternyata pas kami inisiasi, banyak kok sebenarnya mahasiswa yang suka baca di kampus, dan mereka cuma malu aja buat ekspresiin itu. Nah kami cuma mewadahi bahwa ya udah, buku-buku kalian yang sering kalian baca dan mungkin bingung mau diapain, coba didonasikan ke kami. Jadi kami display ke anak-anak di taman, terus kemudian ya, banyak sih komunitas lapak baca juga yang kami kolaborasikan.
1: Untuk anggotanya sendiri berarti kebanyakan di mahasiswa ya?
2: Mahasiswa.
1: Mahasiswa. Mahasiswa.
2: Ada yang perempuan. Pelajar juga ada.
1: Pelajar juga. Dari usia berapa tuh? Ada batasan umur nggak sih kalau pengen ikut serta gitu?
2: Kebetulan nggak ada, Kak.
1: Nggak ada ya? Bebas ya? Bebas ya? Oke. Menurut kalian sendiri nih, apa sih makna literasi bagi anak muda zaman sekarang? Apalagi kan ini adalah komunitas ya. Lebih mau fokuskan ke literasinya. Mungkin dari Widya yang mau menjelaskan juga.
4: Iya, literasi itu kalau bagi aku ya, itu nggak sekedar apa ya, kemampuan dalam membaca teks gitu, tapi literasi itu juga cara, terkadang tuh cara untuk melihat dunia kayak gitu. Jadi kenapa kita harus juga dengan apa ya, melatih kemampuan literasi kita, karena dengan itu kita bisa memiliki kerangka berpikir yang lebih luas lagi gitu, dan salah satunya itu bisa dilatih dengan membaca tadi gitu.
1: Jadi ada makna lebih luas lagi lah ya. Kalau dari Samsu sendiri nih dan juga Bawa ya, kenapa jadi betapa penting banget nih seorang anak muda sebagai generasi penerus bangsa gitu ya untuk mempelajari literasi?
2: Ya kebetulan kami juga selain lapak baca, ada juga beberapa kegiatan yang memang diskusi tema-tema yang lagi up to date, dan biasanya menyerempet ke isu-isu yang memang penting disuarakan di mahasiswa gitu ya. Kami juga sering ngadain diskusi itu. Jadi memang meaningful banget literasi ini untuk melihat kondisi hari ini, entah berbangsa, entah kemudian dia sekedar berkomunitas yang lebih positif gitu ya.
3: Ya, dan menurut saya pun literasi ini ya salah satunya mencoba merangkai kata dari, mungkin ya bisa bilang salah satu cara kita bisa lebih memahami lagi apa sih yang dimaksud dari buku tersebut ataupun isu tersebut. Jadi yang kita harapkan itu kerangka berpikirnya dari literasi itu memang bermunculan lah gitu.
2: Bisa diterapkan
1: dalam kehidupannya. Bisa saling sharing juga satu sama lain, tapi bukan hanya berbagi asal berbagi aja, tapi ada isinya dan disaring dulu gitu ya. Menarik banget sama Pelua, ini masih pembicaraan awal kita ya bersama teman-teman Pustaka Loka, dan tentunya setelah ini bakalan lebih lanjut lagi, kita pengen tahu program-programnya, kegiatan, pengalaman mereka, dan mungkin teman berdua yang pengen bergabung, jadi jangan kemana-mana. Setelah ini bakalan kita bahas. Buat kamu juga yang pengen bertanya, langsung aja ke WhatsApp kita ya di 08 11 511 420.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM. Era di Banjarmasin, teman terbaik kamu masih dengan program yang sama, Community Talk ya, bersama dengan teman-teman Pustaka Loka BJB. Mana suaranya? Mana sih suaranya, bersama dengan Samsu, Bawai, dan juga ada Widya. Tadi udah kita perkenalan ya sama kalian dan juga komunitasnya. Nah, selanjutnya pastinya pengen tahu juga nih teman perlu kegiatannya, programnya yang ada di komunitas. Bisa disampaikan kira-kira apa aja nih yang seru banget nih komunitasnya di Pustaka Loka.
1: Paling kalau awal-awal ya kita sering banget buka lapak baca.
0: Lapak baca ya. Ya,
1: segmennya sebenarnya cukup beragam karena kami bahasa kami ini tur kampus ke kampus ya. Jadi
0: maksudnya tur kampus tuh kayak gimana tuh?
1: Jadi UELM Banjarbaru, fakultasnya kami buka lapak di situ tiap-tiap fakultas. Jadi tiap minggunya beda-beda.
0: Oke.
1: Okay, ada juga kampus lain kayak kita pernah ke Uniska ya.
2: Uniska
1: Banjarbaru. Bahkan di taman-taman kota juga banyak banget kami buka lapak.
0: Berarti fokusnya di itu ya, kampus di Banjarbaru juga ya?
1: Iya, kebetulan sementara ini masih di kota Banjarbaru sih. Selain itu juga diskusi ada kan ya?
2: Diskusi biasanya ada. Nah, diskusi-diskusi ini biasanya kan kami terkhusus lah untuk satu poin aja. Contoh kemarin kan kami pertama kali itu diskusi tokoh host Cokro Aminoto. Nah, itu pun kolaborasi juga tuh sama satu tempat, yaitu kedai kopi 7%. Nah gitu. Jadi kan kolaborasi itu alhasil difasilitasi lah untuk tempat kegiatannya gitu. Nah, sama di tempat kegiatan-kegiatan lainnya pun ada juga yang memfasilitasi. Jadi kami jatuhnya itu kerjasama lah gitu, kolaborasi dari kegiatan.
0: Oke, berarti sampai sekarang tuh udah semakin banyak aja ya kerjasama dan kolaborasi. Misalnya sama siapa aja tuh bisa disebutkan?
1: Ya, kebanyakan sih kami kolaborasi bareng teman-teman komunitas juga.
0: Oh, komunitas
1: literasi
0: ya.
1: Ada juga cafe shop biasanya yang juga punya tema yang sama katanya. Tentang sejarah biasanya cafe shop yang ngusung tema anak muda, pengen ada literasi, kami coba
0: untuk memfasilitasi. Iya, juga
1: betul.
0: Ya.
1: Ada juga kami pernah beberapa kali kolaborasi bersama Gramedia bahkan ya.
2: Iya, Gramedia.
1: Diundang tapi diundang sebagai okay. peserta begitu.
0: Dan untuk kegiatannya sendiri tuh apakah rutinan, terjadwal gitu atau ya sebisanya aja? Atau gimana tuh?
1: Sementara yang rutin itu lapak sama diskusi ya.
2: Iya, lapak sama diskusi.
0: Rutinan,
2: Rutinan sih biasanya itu, cuman untuk saat ini kami menyesuaikan juga kan dengan waktu teman-teman. Gimana teman-teman yang biasa menginisiasi pada hari itu terkadang ada kendala dan sebagainya, lalu kan mau gak mau kita ya pindah hari lah gitu.
0: Berarti tidak memberatkan juga ya untuk pertemuan ya, fleksibel aja. Atau mungkin bisa via Zoom gitu, pernah gak?
1: Lewat WhatsApp sering juga sih.
0: Oh, lewat WhatsApp ya. Yang penting ada komunikasi lah gitu. Dan biasanya tuh pertemuannya seminggu sekali atau kayak bulanan atau gimana?
1: Kalau rutinan seminggu sekali.
0: Oh, rutinan ya, seminggu sekali ya.
1: Cuman yang dipublis biasanya yang benar-benar kami siapin banget gitu ya. Di sosial media.
0: Oke.
1: Selebihnya di grup informasinya.
0: Berarti di komunitas ini juga banyak banget ya bidang-bidang terkhusus yang megang peran, misalnya kayak tim sosmed atau gimana gitu.
1: Ya kebetulan karena ini komunitas kolektif ya, jadi gawi bimbai.
0: Gawi sabubi. Iya, iya, iya. Yang penting jalan aja.
1: Jalan dulu gitu ya.
2: Jadi kayak siapa nih bisa handle ini? Oke, aku bisa. Aku gak bisa gini itu.
0: Kalau Widya sendiri nih, gimana nih pengalaman pribadi setelah bergabung di komunitas Pustaka Loka?
3: Iya. Mungkin saya rasa teman-teman yang lain itu yang juga suka baca, kadang itu kendalanya itu adalah kita nggak bisa punya teman buat diskusi kayak gitu. Jadi sebenarnya kok adanya komunitas literasi seperti ini tuh sangat jadi apa ya, tempat healing buat kami gitu, buat yang suka baca gitu. Jadi kami bisa diskurs buku di situ dan juga saling sharing kayak gitu. Karena kan nggak semua apa ya, mungkin nggak semua orang punya minat yang sama gitu. Jadi saya senang sekali sih ada teman-teman Pustaka Loka kayak ini, berbagai topik itu nyambung aja gitu dibahas oleh mereka.
0: Karena juga pastinya orang yang berkumpul sefrekuensi semuanya ya. Ada gak sih kayak tantangan jadi penghalang kalian di komunitas itu biasanya dari segi apa tuh?
1: karena mayoritas mahasiswa ya, mm-hmm. dan perantau kalau di Banjarbaru ini, mm-hmm. jadi kami-kami juga yang founder ini sebetulnya udah lulus kuliah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman karena banyak kesibukan ya akhirnya, mm-hmm. kami sebenarnya pengen banget ngerekrut banyak anak-anak yang lebih muda, mm-hmm. yang lebih fresh gitu ya, supaya mm-hmm. kayak Widya ini termasuk yang regenerasi yang mm-hmm. ya harapannya kan bisa membawa lebih mm-hmm. banyak anak-anak muda gitu.
0: Oke, semoga saja nanti semakin banyak yang ikut serta ya, apalagi kan ini masih awal-awal juga ya, masih setahun ya, masih baru banget komunitasnya bergabung sama berdua. Dan pengalaman atau momen paling berkesan satu sama lain nih apa aja?
1: Dari Widya dulu ya.
3: Pengalaman paling berkesan itu saat ya pertama kali mm-hmm. ada gitu di Banjarbaru, mm-hmm. karena saya biasanya itu kalau nyari komunitas literasi atau lapak itu di Banjarmasin gitu, biasanya mm-hmm. dengan kawan-kawan gembel gitu. Jadi mm-hmm. ketika ada pertama kali di Banjarbaru ini kayak seneng banget, berkesan banget gitu, dan itu rame banget waktu kemarin opening okay. di Pusaka Loka.
0: Oke, okay. mungkin banyak juga ya sebenarnya komunitas literasi. Kalau dari pandangan Widya sendiri nih, apa nih yang membedakan sama komunitas yang lain?
3: Kalau mungkin dari kami itu karena ada lapak dan juga mm-hmm. diskusi. Ya mungkin komunitas lain juga sama mm-hmm. sih kak gitu. Cuman yang membedakan kami ini fleksibel gitu. Mm-hmm. Jadi bisa di setiap waktu ataupun di berbagai mm-hmm. tempat itu mm-hmm. yang membedakan.
0: Jadi kalau misalnya ada orang sibuk ya, pengen yeah. gabung kayaknya oke-oke aja, asalkan niatnya memang tulus ya. Yeah. Kalau dari Bawai sendiri nih, gimana pengalaman pribadinya?
2: Pengalaman pribadi ya, sebenarnya kan biasanya kalau udah beli buku
0: yeah.
2: ya walaupun harganya lumayan mahal mm-hmm. dan setelah selesai baca itu yang jadi permasalahan ataupun yang sering dipikirin terus ke siapa nih aku bisa menyampaikan hasil mm-hmm. yang kubaca mm-hmm. malahan kan terkadang orang enggak bingung gitu kemana sih mau nyampaikannya, kemana siapa sih yang mau mendengarkan aku cerita mm-hmm. nih sehabis aku baca buku gitu mm-hmm. dan salah satunya yang saya rasakan ya di Pusaka Loka ini, dan banyak dan memang kawan-kawan yang berhadir waktu itu memang dengan tangan lebar lah itu mm-hmm. yang mendengarkan hasil yang saya baca gitu, yang mm-hmm. saya simpulkan lah gitu.
0: Bukan hanya dipendam sendirian ya, tapi dibagi-bagi juga ilmunya nih. Nah, seakan-akan kayak belajar tapi untuk mengajar juga. Nah. Oke, selanjutnya kalau misalnya dari Syamsu nih, gimana nih pengalaman-pengalamannya juga?
1: Mungkin paling berkesan di interaksi sosial media ya. Mm-hmm. Kami gak nyangka sebenarnya mm-hmm. beberapa review buku kami bahkan mm-hmm. di reach out oleh penulis langsung.
0: Okay.
1: Ada beberapa buku yang bahkan penulisnya ngasih buku ya.
2: Iya, ngasih buku.
1: Ngirim ke kami ke Banjarbaru.
0: Hmm.
1: Jadi cukup ternyata komunitas baca yang kami kira ya udah tongkrongan 4 orang gitu.
0: Hmm.
1: Bisa di reach penulis nasional bahkan waktu itu yang komen. Jadi cukup berkesan sih.
0: Dan berdampak luas juga ya sampai dapat notis nih dari penulis. Kalau dari kalian sendiri nih ada enggak sih, atau ternyata emang udah punya buku sendiri nih sebagai biasanya tuh orang yang suka baca suka nulis juga. Nah, gimana tuh? Ada nggak sih yang udah punya buku sendiri atau ada rencana kedepannya gitu bikin buku?
1: Kalau dari aku mungkin kak, karena SMA di Jawa Barat,
0: mm-hmm.
1: Dulu kami ada program satu kelas satu buku.
0: Oh, oke. Okay,
1: jadi okay. pernah nerbitin buku sebagai penulis.
0: Oke, okay, udah pernah juga.
1: Tapi pengen nulis lagi sih.
0: Lagi ya, oh, iya dong, harus dong.
1: Oh, yang lain mungkin juga mau ya.
2: Kalau dari saya pun sebenarnya ada satu buku, cuman bukunya itu kayak terbitan isi-isinya tuh teks-teks Madihin lah gitu.
0: Mm.
2: Nah, saya kan ikut salah satunya juga, jadi memang lumayan senang lah punya buku okay. seperti itu. Dan rencananya memang pengen yang kecil-kecilan aja lah dulu nanti.
0: Oke, okay. mungkin kayak diibaratkan penyair ya, syair-syair kayak gitu.
2: Bisa jadi
0: sih. Bisa jadi ya. Oke. Kalau Widya sendiri nih?
3: Kalau buku belum pernah kak, belum tapi pernah. Berharap semoga bisa
0: berharap
3: gitu
0: ya.
3: Cuman kalau aku lebih suka nulis di platform yang lebih singkat, kayak Medium.
0: Okay.
3: Di Medium gitu, aku lebih suka nulis di Medium. Dan di ya di Kaura kayak gitu. Bukannya panjang sih, tapi melatih diri juga supaya enggak bisa nulis panjang atau enggak bisa journaling-journaling aja gitu.
0: Yang terpenting udah tertuangkan nih ya, hobi-hobinya juga dimanapun, yang penting udah ada bukti nyatanya dan juga bukan hanya kata-kata doang gitu. Dan untuk teman-teman semuanya, kan ini adalah komunitas literasi ya, pengen juga dong tahu tipsnya gimana sih agar kita tuh lebih melek gitu sama literasi, apalagi kan sekarang ini kayaknya masih rendah ya tingkat literasi kita di Indonesia. Tipsnya untuk bisa konsisten dan juga untuk memulai bagi para pemula yang pengen aktif membaca dan juga dari literasi-literasi.
1: Iya, kebetulan memang data literasi kita sebetulnya cukup tinggi. Kalimantan Selatan masuk 5 besar provinsi yang tingkat literasinya paling tinggi. Kota Banjarbaru juga masuk 10 besar bahkan, kalau nggak salah. Cuman memang kalau dibandingin sama negara-negara, bahkan tetangga, kita sangat jauh, bahkan 0,0 sekian persen ya.
2: Iya, 0,0.
1: Tingkat literasinya jadi... kayaknya capaian-capaian ini kalau dikumpulin kayaknya gak, belum cukup sih bagi kami untuk meningkatin literasi. Makanya kan keresahan ini kami tuangkan lewat komunitas. Mungkin yang lain ada tips barangkali kan untuk meningkatin literasi.
2: Boleh Widya dulu.
3: Mungkin kalau aku mau sharing tips baca aja kak ya. Kalau aku sih biasanya ini, ketika aku lagi mau baca satu buku, itu bukunya aku bawa kemana-mana terus kayak gitu. Jadi apa ya, selalu aku ingat gitu, oh ini buku harus kita tamatkan gitu. Karena memang biasanya apa ya, mungkin ini semacam apa ya, hambatan bagi membaca tuh kadang merasa malas gitu ketika lagi sibuk atau apa. Tapi dengan membawa buku itu, jadi aku bisa baca terus kayak gitu.
0: Ada fisiknya, jadi langsung termotivasi. Oh iya nih, ada waktu luang daripada gabut doang, ya udah nih bermanfaat, lebih baik membaca gitu ya. Kalau kan sekarang tuh banyak banget ya bacaan-bacaan digital juga gitu. Nah, alangkah lebih baiknya buku fisik atau digital nih? Gimana tuh?
2: Kalau menurut saya sih memang ada plus minus lah terkait digital maupun yang fisik. Kalau memang fisik kan memang terkait harganya itu ya lumayan sedikit tidak ramah kantong lah untuk mahasiswa gitu. Cuman dari sensasi yang kita rasakan lagi pegang buku nih, dari aroma dan kita lihat visualnya secara langsung, memang berbeda gitu dengan yang digital.
1: Ada feelnya.
2: Ada feelnya. Karena kalau hanya kita yang digital kayak sekolah-sekolah HP biasa gitu, terkadang bisa teralihkan kalau ada notif dari Instagram kah atau WA kah, jadi terpindahkan lagi fokusnya gitu.
0: Kalau lagi ya.
2: Kalau fisik kan kita lebih enak, kayak santai nih. Dan juga kalaupun yang biasa konten ataupun yang biasa share story-story di Instagram, pasti foto lah kalimatnya kan, pasti kan di buku gitu.
1: Performatif ya, performatif.
0: Tapi gak apa-apa gitu ya, sebagai motivasi juga.
2: Gak apa-apa sebenarnya.
1: Tapi kami juga ada satu tagline gerakan kami sebetulnya. Baca buku gratis.
0: Baca buku gratis. Ya,
1: jadi kami pengen nyampein sih lewat komunitas ini, menggagas baca buku gratis ini ya, kami pengennya buku yang barangkali mahal bagi mahasiswa, tapi bisa dibaca kok dengan gratis, asal ya, mau cari tahu informasi dan kami ada di situ.
0: Apalagi kalau misalnya niatnya baik pasti dilancarkan aja lah, jangan ada pikiran kayak ah tapi ah
2: susah.
0: Gimana mau sukses ya gitu ya. Oke, nomor 2 ini semakin banyak pembahasan kita ya, udah nggak kerasa juga hampir 1 jam, dan setelah ini kita bakalan membahas juga bagaimana cara untuk bergabung dengan komunitas pustaka Lopka BJB. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95.2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM. And anyway, nyermasin teman terbaik kamu bersama dengan komunitas Pustaka Loka BJB. Kita udah banyak banget membahas tentang literasi pemuda ya malam hari ini. Dan tadi udah banyak banget di-spill juga program kegiatan-kegiatan yang ada di Pustaka Loka. Nah, untuk cara bergabungnya, kalau misalnya Tama Perdua pengen gabung nih bersama dengan komunitas Pustaka Loka, gimana caranya?
1: Ya, teman-teman kalau yang mau join di Pustaka Loka sebetulnya gak sulit. Bahkan kayaknya persyaratannya gak ada deh yang spesifik, teman-teman harus S1 atau mungkin pelajar atau usia juga kami gak batasin. Yang jelas teman-teman punya minat untuk membaca ataupun mungkin baru niatan mau baca ya.
2: Mau baca.
1: Penasaran dengan kemudian lingkungan teman-teman yang membaca atau cuma mau lihat-lihat dulu gak masalah. Jadi mungkin ikutin kegiatan kami di Instagram kami, pustakaloka.bjb. Nanti semua share kegiatan bisa di-share di situ. Ada juga link grupnya ya, yang bisa langsung join tanpa harus regis, teman-teman. Kalau memang berminat untuk jadi pegiat yang lebih mungkin spesifik ngembangin komunitas, bisa aja diskusi dengan kami-kami.
0: Okay.
1: Nah, jadi ya kami juga mencari regenerasi.
0: Untuk media sosialnya sendiri itu ada apa aja tuh yang bisa dihubungi mungkin juga?
2: Untuk saat ini masih di WhatsApp sama di Instagram.
0: Oke.
2: Jadi konten-konten yang memang Instagram, kami pasti kebanyakan di sana dulu di Instagram. Habis itu hasil konten-konten itu kami share lagi yang di grup WhatsApp tadi. Jadi menyampaikan juga ke teman-teman bahwa kami udah update nih info terbaru. Kalaupun teman-teman ingin diskusi, boleh nanti datang ataupun diskusi di grup pun ya nggak apa-apa gitu.
0: Oke, berarti kalau misalnya pengen gabung langsung hubungi aja adminnya ya.
1: Iya.
0: Gimana Instagramnya?
1: Di @pustakaloka.bjb.
0: Nah, langsung aja teman-teman, nanti bakalan dibales pas respon aja kan?
1: Pasti.
0: Oke.
2: Adminnya ada 4.
0: Adminnya ada 4.
1: Gak cuma 1.
0: Oke, teman-teman, gampang banget ya pengen gabungnya asalkan ada niatan. Ini kan BJB ya. Kalau misalnya dari daerah lain nih pengen gabung, bisa enggak?
1: Boleh banget.
0: Boleh banget ya.
2: Enggak jadi masalah sih sebenarnya untuk wilayah.
0: Oke. Kalau misalnya dari daerah lain berarti gimana tuh cara untuk bisa pertemuannya?
1: Iya, kami juga beberapa kegiatan ke belakang ada juga yang dari Yogyakarta lagi kerja di Banjarbaru atau Banjarmasin. Ngelihat postingan kami tertarik dan dia ikut join aja sih. Nah, mau diskusinya, mau lapaknya kan. Ada berapa orang ya yang dari Jogja kalau enggak salah? Di Jakarta juga ada kemarin itu yang sempat.
0: Nah, dia buat nama perlu udah dipermudah nih, tinggal diri kamunya aja mau atau enggak. Walaupun kamu enggak bukan orang yang rajin membaca, enggak apa-apa banget ya, bisa gak jadi apa. Karena lingkungannya suka literasi terus juga suka membaca. Jadi kayak terbawa karena lingkungan itu bakalan berpengaruh juga ya. Oke. Tadi juga ada tagline-nya ya. Menarik banget.
1: Tagline kami baca buku gratis, itu sebenarnya berdasarkan keresahan kami. Di Instagram kan lagi banyak-banyaknya lawan buta politik. Kami rasa ya gak masalah sih lawan buta politik, cuman karena kami mahasiswa kayaknya
0: harus lebih kritis
1: membaca situasi gitu ya, bagaimana menyikapi, dan itu dari literasi menjadi dasar kenapa kita nggak melek politik, tapi kita juga ya sambil literasinya ditingkatin gitu.
0: Okay. Makna yang begitu bagus ya.
1: Dan memang ini ya, kita ngelihat anak-anak di apa ya, di pelosok sana sulit banget buat akses pendidikan. Ya kemarin juga di Hari Pendidikan Nasional banyak banget sebetulnya kami miris melihat kondisi pendidikan hari ini. Ya setidaknya tagline baca buku gratis ini bisa menjadi pelipur lara lah di kondisi pendidikan kita yang belum bagus-bagus banget gitu.
0: Terlihat mungkin sepele aja tapi maknanya begitu mendalam dan dampaknya juga begitu besar. Betul. Sama seperti kayak kita membaca satu hari itu satu bacaan gitu ya, mulai dari satu lembar.
2: Satu halaman dulu.
0: Gak apa-apa, tapi nanti bisa lebih konsisten. Karena konsisten ya nantinya bakalan bisa lebih rajin juga sama perlu. Dan sebagai closing statement nih ya, pesan dan kesan kalian untuk tema perdua semuanya, terutama bagi para anak muda ya menghadapi literasi untuk tambah rajin dan yang lain-lainnya, mulai dari Yang cewek dulu nih, Widya.
3: Oke, mungkin aku mau membagikan ini pesan buat diriku juga dan buat teman-teman pendengar di radio ini gitu. Bahwa hari ini kan sebenarnya dunia tuh sangat cepat ya, sangat instan gitu. Kita dapat informasi tuh bisa dari mana aja gitu. Menggali informasi, mencari informasi. Nah, seringnya kita tuh terjebak dalam pemikiran bahwa kita sudah menerima cukup banyak informasi. Padahal kita tuh sebenarnya belum benar-benar mencerna informasi itu lebih dalam gitu. Jadi harapannya ya kita mulai latihlah diri kita, salah satunya dengan membaca gitu. Karena membaca ini adalah cara kita untuk melambat gitu. Melambat itu bukan berarti tertinggal, tapi melambat itu untuk kita berpikir lebih dalam gitu. Kita lebih tidak reaktif terhadap kondisi atau hal di luar sana gitu. Dan juga cara kita untuk apa ya, lebih mengenal dunia itu lebih utuh gitu dengan membaca. Mungkin itu dari aku.
0: Oke, selanjutnya.
2: Oke, kalau dari saya mungkin buat jadi tips juga ya buat teman-teman yang mendengarkan ataupun yang melihat ataupun mendengarkan yang saya bilang ini, mulai aja dulu dari hal-hal kecil yang kamu sukai aja dulu. Mungkin buku-buku yang cerita, novel, self-improvement atau dan yang lain-lain, ya gak apa-apa, coba aja mulai aja dulu. Walaupun beberapa kalimat ya gak apa-apa, yang penting mulai
0: gitu. Mulai dari yang disukai terlebih dahulu ya, jadi mudah untuk lebih konsistennya ke depannya.
2: Betul.
1: Mungkin terakhir dari aku sih sebenarnya lebih ke bahwa membaca ini sebetulnya adalah medium kita untuk peduli. Satu, peduli untuk sesama. Dua, juga kondisi berbangsa hari ini, karena mayoritas juga teman-teman pustaka loka ini dari mahasiswa. Kami rasa kepedulian itu jadi bare minimum banget mahasiswa hari ini. Ya, dengan tidak membaca, hanya dijejali dengan informasi tadi kan di media sosial, kami rasa gak cukup untuk kita menyongsong 2045 yang katanya Indonesia akan dihiasi lebih banyak pemuda gitu ya. Nah, sebelum terjadi ledakan pemuda itu, kami rasa langkah paling kecil sederhana yang mungkin akan berdampak adalah meningkatkan literasi di Indonesia ini.
0: Oke, sudah saatnya kita yang muda-muda ini ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu.
1: Sudah saatnya.
0: Oke, terima kasih buat teman-teman dari Pustaka Loka BJB ya. Semoga saja semakin sukses dengan program-programnya juga, yang nanti mungkin makin nambah juga. Amin. Ya, programnya. Amin. Terus juga anniversary 1 tahun ya.
1: 1 tahun.
0: Kapan itu tadi?
1: Mei
0: ya?
1: 8
0: Mei. 8 Mei. Oh, dia kemarin ternyata.
2: Tapi enggak apa-apa, lewat sedikit.
0: Oke. Dan semoga saja nanti juga makin banyak komunitas yang bergabung, maksudnya anggota-anggotanya bergabung, semakin berkembang. Pokoknya nanti bisa bertemu lagi di Produweli Banjarmasin juga ya, dengan program-program barunya yang pengen di-spill juga. Pokoknya teman perlu untuk literasi ini bukan cuma membaca ya, tapi juga memahami, berpikir kritis dan bijak, menerima informasi juga seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Teman perlu semoga budaya literasi ini terus bertumbuh dan jadi kebiasaan positif di kehidupan sehari-hari, mulai dari kebiasaan yang sederhana tapi dampaknya luar biasa. Baiklah nomor 2, sudah saatnya kita pamit nih ya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman, ada Samsu, Bawai dan juga Widya. Buat nomor 2 jangan kemana-mana, karena sering bukan ada program lainnya. Dan nantikan juga setiap hari Community Talk di malam setiap jam 9 sampai jam 10. So keep stay tune 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Ah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

95,2 FM. Dan juga informasi teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya, bareng aku Selina ya, nemenin kamu di malam hari ini. Dan sudah saatnya di program Request Time. Ini di WhatsApp kita udah banyak banget ternyata nungguin Request Time ya teman-teman. Gue ada darinya Bahrum nih, dari Jakarta Pusat katanya. Apa kabarnya Selina? Alhamdulillah aku baik, lagi happy-happy banget ya. Terus katanya dia pengen request nih lagunya dari Yoriko, After Meet You. Oke, nanti bakal aku cariin ya, ada atau enggak nih, atau mau di Ayunda Kau katanya. Dan lanjut lagi ada darinya siapa nih, kita cek dulu ya, Mr. NG. Mr. NG request lagunya Jiva Magnolia Hujan atau Cukup Terima Kasih. Oke, antara dua itu ya, nanti bakalan aku cari juga di playlist. Tapi sebelum itu udah ada yang request juga nih di WhatsApp kita, darinya Lita, katanya pengen request lagunya Pamungkas yang terbaru. Apa sih namanya kak, katanya? Apa sih namanya, gimana maksudnya, yang gimana? Oh, mungkin lagu terbarunya dari Pamungkas yang lagi tren juga di media sosial, yang dijadikan konten-konten. Kayaknya yang paling terbaru tuh 2026 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan ya. Yaudah langsung aja deh aku puterin ya, dirinya Lita tadi katanya pengen request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Check this out.

kembali Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saatnya request time bareng Sabrina menemani kamu di malam hari ini ya, teman berubah. Banyak banget yang gabung ternyata di WhatsApp kita ya. Udah banyak yang request dan juga di live TikTok kita. Jadi sabar, nunggu antrian. Mohon bersabar ya, teman berubah. Dan tadi di WhatsApp kita udah ada darinya Mr. NG ya, Mr. Eng, atau gimana nih aku bacanya. Katanya pengen request lagunya Jiva Magnolia, cukup. Oke, udah aku masukin playlist. Lanjut lagi, tadi di WhatsApp dan juga udah gabung juga ya orangnya, ada Julia Cantik yang request lagunya Angie Remuk, dua lagu nemenin kamu. Dan masih ada kesempatan yang pengen request, langsung aja di kolom komentar live TikTok kita sekarang. Join di @RRI _2 Banjarmasin atau di WhatsApp kita ya di 0811511420.

95,2 FM at Eddie Banjir Malsin, teman terbaik kamu. Angie, remuk. Aduh, remuk dibuatnya teman perlu. Apalagi buat teman perlu yang belum sempat request ya remuk katanya. Tapi sabar, jangan marah-marah ke penyiarnya ya. Nanti aku bete. Wah, so imut banget sih penyiarnya. Aduh, oke teman perlu langsung aja. Aku bacain lagi ya, kita gantian di WhatsApp iya, di live TikTok iya juga. Karena nih dari yang aku lihat, ternyata yang gabung di WhatsApp kita juga udah banyak banget yang request. Di live TikTok juga banyak ya teman perlu, semoga aja sempet nih. Dan tadi ada dirinya Asta, katanya apa yang request lagunya Selena Gomez, Love You Like a Love Song. Oke, udah aku masukin playlist. Nah, baru kita ke TikTok lagi nih. Ada dirinya Lovi sama Boops tadi request lagunya Salma Salsabil Hatcher.

Radio FM untuk terbaik kamu, Salma Salsal Bil Hacu. Ini adalah lagu-lagu yang kayaknya relate banget sama budak korporat kita nomor 2. Aduh, tiba-tiba aja. Oke, nomor 2. Ini buat kamu yang lagi disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, terus juga numpuk kerjaannya ya. Kayaknya langsung kayak bikin kita pusing banget gitu gak sih, nomor 2. Tapi gak apa-apa, daripada gak kerja. Sekarang tuh banyak banget ya nomor 2 yang dipusingkan, yaitu salah satunya yang nyari kerjaan. Jadi lebih baik kayaknya disibukkan dengan kerja, tumpukan kerja, daripada nggak kerja sama sekali, iya nggak sih? Karena perlu uang, semuanya perlu uang, teman berdua. Dan langsung aja aku bacain lagi requestan dari teman berdua yang udah gabung di live TikTok kita ya. Ada tadi darinya, dari siapa nih ya tadi ya? Dari siapa tadi yang request lagunya Bunga Maaf Galantis? Nah, tadi di awal-awal di awal-awal live TikTok tadi ya teman berdua. Masih ada enggak sih orangnya? Masih ada enggak sih orangnya? Request lagunya Galantis Bunga Maaf, dan lanjut lagi tadi di WhatsApp kita ya. Darinya Amalia, request lagunya Vanessa G dan Roni Perulian, Takkan Terulang.

Radio FM teman terbaik kamu, Sabrina Leoner ya, nomor 2 bukan Sabrina yang ini. Tadi hahar. Dan lanjut lagi teman-teman dua requestan dari teman-teman dua di live TikTok kita yang udah join. Ada Rahmat ya, tadi request lagunya Justin Bieber yang judulnya Let Me Love You. Lanjut lagi ada dari teman-teman dua juga yang request di WhatsApp ya, Alisa. Request lagunya Ari Lasso, Cinta Terakhir. Tapi sebelum aku puterin, aku juga mau menyampaikan buat nomor 2, sorry banget nih requestnya udah kita tutup dulu ya, karena udah full dan udah hampir di menit-menit terakhir nih nomor 2, sorry banget. Tapi buat kamu yang pengen titip salam, nanti bakalan aku sampaikan. Salah satunya nih ada dari siapa nih ya, darinya Saman. Salam gasan bubuhan rantau Cil. Siapa aja tuh bubuhan rantau ya, jauh banget rantau. Terus ada jadi darinya Slang Slankers Pespa, salam-salam untuk Slankers Banjarmasin, Slankers Banjarbaru, Rakat Selawasan dari Slankers Kaltim. Buat nomor 2 yang gak tahu Rakat tuh artinya apa ya namanya ya, solid, selalu solid. Nah, ada Anissa Rahayu, berarti tadi requestan aku masih sempat apa? Enggak kak, semoga sempat ya, tadi requestnya Bernadia kan, Labun. Oke, tunggu aja dan teman-teman tetap stay tune aja di 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan udah di penghujung segmen request ya, teman dua. Seru banget buat kamu yang belum sempat untuk request. Nantikan nanti di segmen-segmen request berikutnya, karena setiap hari selalu ada ya, teman dua. Ada dari Anissa Rahayu ya, yang request lagunya Bernadia Labun Jauh, dan requestan terakhir juga tadi darinya Pak Budi yang sekalian buat titip salam katanya buat penyiar di Pro 2 Kalinda. Oke, nanti bakal aku titip salamin ge. Request lagunya Leodra, Bodohnya Aku. Oke, dua lagu menemani kamu Bernadia dan juga Leodra.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Just Music, Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah, yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia.

scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.

nomor 2 hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Senin 11 Mei 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program Pro 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Melalui frekuensi 95,2 FM di Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.
2: Ada teman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk

Era di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. By the way, tau gak sih teman Pro 2, buat kalian yang suka banget yang namanya nge-gym dan padel, ini kan lagi FOMO banget nih ya semua orang. Which is good ya. Kalau aku tuh kalau FOMO-nya memang benar-benar yang gak terlalu gimana-gimana banget dan gak sekedar ikutan, tapi kamu benar-benar ngikutin terus lanjutin, why not gitu, gak apa-apa banget teman Pro 2. Tapi biasanya kan kalau main-main kayak gitu tuh, apalagi orang yang jarang, itu bisa banget badannya tuh jadi cedera teman Pro 2. Makanya olahraga kayak gym, padel, tenis, kayak renang pun itu kan kayak lagi populer di masyarakat, dan sebenarnya tujuannya tuh bagus ya untuk kesehatan tubuh gitu, selain buat FOMO aja. Dan biasanya itu mengandalkan sendi bahu yang memiliki rentang gerak paling luas serta fleksibilitas tinggi. Makanya karena fleksibel ini, gerakan lengan tuh bisa jadi berulang dalam jangka panjang dan menyimpan resiko cedera yang bisa membatasi gerak sekaligus menurunkan performa. Dan dua kondisi yang paling sering kamu alami atau di atlet alami maupun sport enthusiast adalah rotator cuff injury and fragile shoulder, di mana dokter spesialis orthopedic consultant bahu dari Mayapada Hospital ngejelasin nih teman Pro 2, kalau rotator cuff injury ini merupakan cedera pada otot dan tendon yang berfungsi menjaga stabilitas serta pergerakan bahu. Dan jenis cedera lain yang sering ditemukan pada area bahu adalah fragile shoulder atau dikenal sebagai advanced capsulitis, di mana kondisi ini tuh muncul ketika kapsul perlindungan sendi bahu mengalami peradangan dan menebal sehingga menyebabkan kelakuan secara bertahap. Ya intinya paling gampang cedera deh teman Pro 2. Kamu yang pernah gym dan juga padel ngerasain gitu juga nggak? Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana, Ke?
1: Wah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
3: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
4: Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

baik ya untuk pencernaan. Jenisnya pun kayaknya banyak dan ada yang cair hingga kental seperti spoonable yogurt. Di antara berbagai jenis yogurt, Greek yogurt itu digadang-gadang sebagai yang terbaik. Bahkan yogurt jenis ini sering direkomendasikan bagi yang sedang menurunkan berat badan. Namun, katanya di Indonesia tuh sulit nemuin Greek yogurt di pasaran. Lebih banyak ditemukan Greek style yogurt. Mengapa? Kenapa kira-kira gitu kan? Ternyata Greek style yogurt ini memang lebih populer. Adapun Greek yogurt itu teksturnya jauh lebih kental karena lebih banyak penyaringan. Dan adapun Cindianto, katanya banyak produk yogurt di pasaran yang tidak dibuat dari susu segar dan gak sedikit diantaranya yang menggunakan susu bubuk atau susu skim. Selain susu segar, brand Hometown Artisan Dairy memang memiliki produk yogurt seperti gelato yogurt and Greek style yogurt dengan berbagai rasa. Nantinya perusahaan juga berencana melanjutkan varian squeeze yogurt di mana melanjutkan saat ini pasar di Indonesia tak banyak yogurt yang dibuat dengan menggunakan susu segar yang komposisinya hampir mencapai 100%. What do you think about that?

0: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik.

Era di Prodo Banyar Masin, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman Prodo, karena setelah ini masih banyak banget informasi lainnya di pagi hari ini. Tentunya pasti yang lebih update buat kamu, menemani kamu di perjalanan, maybe on the way pekerjaan, on the way sekolah dan lain-lain. So keep tuning di Prodo Banyar Masin, teman terbaik kamu.

0: Ngerti Bola. Ngerti Bola.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik. Pesta Bola Dunia

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Arini di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kira-kira kita ngobrolin apa ya habis ini teman Pro 2? Pokoknya kamu jangan kemana-mana deh, keep tuning aja terus teman Pro 2. Tapi sebelum itu, buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar RRI akan bawa kamu mengintip berbagai VOV sepak bola khusus Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Madua RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dan laga sepak bola di Piala Dunia, ikut terus di Pro 2 Banjarmasin, RRI Digital, juga streaming RRI.id, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Ada.

0: dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Next Level.
1: Halo, kita dari
0: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya gak lengkap ya kalau gak kita ngobrol-ngobrolin informasi yang ada di Banjarmasin ini, teman Pro 2. Termasuk teman Pro 2, beberapa informasi tentang film Pesta Babi yang seru banget dibahas. Tapi kayaknya aku gak bakal bahas itu, agak sedikit spesifik gitu ya teman Pro 2. Mungkin aku lebih ke bahas tentang beberapa topik yang lagi rame juga, tapi gak terlalu gimana-gimana banget. Kalian ingat gak sih film Children of Heaven? Ini tuh yang dulu film di Iran pada tahun 97, dan ini tuh film dengan nominasi Oscar pada 98. Ini tuh dia yang ini adik kakak terus yang sekolahnya gantian pakai sepatu. Itu sedih banget ternyata teman Pro 2. Nanti kita bahas habis ini ya, kenapa aku mau bahas ini. Keep tuning ya.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya.

0: Masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: RRI Prada Banjarmasin, teman terbaik kamu. Film Children of Heaven, karya legendaris asal Iran ini sempat masuk nominasi Oscar dan bakal hadir dalam versi adaptasi Indonesia. Dan katanya ini tuh akan digarap sama Hanung Bramantio. Duh, kayaknya bakal seru banget nih teman Prada. Aku lihat yang Indo aja udah sedih banget, dan kayaknya yang Iran tuh sudah sedih banget. Katanya tuh yang Indo juga mau dibikin sesedih itu. Aduh, aku gak tahan nih tuh Prada, takut nangis. Tapi kayaknya, soalnya aku gak pernah gak nangis nonton yang ini. Bener-bener yang kayak bener-bener yang ini banget deh tuh Prada.
1: Kayak dapat banget gitu. Berkali-kali pun tetap sedih. Kamu tahu gak film ini tuh Prada?

0: Siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kali ini aku mau bahas nih, teman Prodo, kalau Kemendagri katanya mengusulkan aturan baru berupa pengenaan denda bagi warga yang menghilangkan KTP elektronik atau IKTP. Dan wacana ini katanya menjadi salah satu poin krusial dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan atau Adminduk. Dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tujuan untuk meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam merawat dokumen kepada dokan. Ia mengungkap status gratis pada pencetakan ulang IKTP saat ini membuat banyak warga abai terhadap keamanan identitasnya. Bima menyatakan bahwa adanya angka kehilangan KTP setiap harinya telah menjadi beban anggaran atau cost center bagi negara dengan pengenaan biaya atau daerah. Diharapkan ada efisiensi anggaran dalam pengadaan belangko IKTP. Meski demikian, Kemendagri memberikan pengecualian bagi kondisi tertentu. Warga tidak akan dikenakan denda jika kehilangan dokumen disebabkan oleh bencana alam, adanya perubahan elemen data, atau kerusakan akibat faktor di luar kendali penduduk.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

konfirmasi teman terbaik kamu. Selain ini kita bakalan ngobrol agak tersedak ya teman Prodo. Aku habis ini mau ngobrol-ngobrol, kira-kira kita ngobrolin apa teman Prodo. Pokoknya keep tuning terus, jangan kemana-mana, tetap di Prabayar Masin, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.